Radio Klasik menggamit kenangan 8.3 minit pagi. Ya, saudara boleh hantar banyak lagi ya menerusi FB Radio Klasik mengenai Tok Pengulu, Tok Ketua ke, apa ni, Tok Ketua Flat ke, tak kisahlah ya. Ini Pak Nin, dia kata alhamdulillah tugasannya yang diamanahkan ketua kampung di tempat saya ni. Senang nak berurusan. Masa musim COVID dulu, saya nak kahwin. Jadi nak kena buat surat pengesahan untuk bernikah di tempat lain. Jadi saya telefon je ketua kampung, dia suruh datang bawa borang, surat dari pejabat kadi. Alhamdulillah semuanya beres dengan cepat. AJK pun di tempat saya ni, semuanya orang muda. Pandai buat kerja, perhatian di kampung saya ni. Jika ada masalah, dapat diselesaikan segera. Itulah kata Pak Nin, terima kasih. Ini daripada Tok Koda. Dia kata, menariklah Zura topik hari ni. Ketua kampung dulu senang nak jumpa kat kedai kopi pun. Boleh nak cop borang sekolah anak-anak. Mengetih. Sekarang ni ada waktu-waktu tertentu untuk berurusan. Eh? Kalau di flat atau bangunan-bangunan tinggi ni, ketua diuruskan oleh pihak JMB atau JMC. Sebab bangunan taraf serata ni selalunya ada grup WhatsApp perumahan. Semua boleh dimaklumkan dalam grup WhatsApp lah, tu kata Tok Koda. Ini Cik Halil. Dia kata ketua kampung saya ni suka berseloroh, Zura. Kalau dah lama saya tak timbul kat kampung tu, dia akan kata, lama tak nampak, dah pindah ke? Dia suka cakap yang mudah, disayangi, yang tua dihormati. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Macam itulah Cik Khalil cakap. Terima kasih. Ini Pak Mustapa Ipoh, dia hantar pantun lah. Pahat diguna, kayu dibelah, buat kerja meninggi hari. Lihat orang semuanya salah, dilantik ketua, cabut lari. Juga ini daripada Pak Jalil Pamin. Dia kata, saya tinggal di kawasan Bandar Baru, tapi sehingga hari ini tiada apa ni, bandar perumahan, penduduknya tak ramailah, lebih kurang 3,500. Penempatan ni dibahagi kepada kawasan-kawasan kecil yang dinamakan section, sebanyak 18 section semuanya. Saya ni adalah ketua section, iaitu section 11 dengan bilangan rumah sebanyak 52 buah rumah. Keadaannya baik, aman je dekat sini. Seronoklah tinggal dekat kawasan ni. Sungguh bertuah siapa yang tinggal di kawasan ini. Amboi, itu Pak Jalil Paimin. Dan akhir sekali. Ini sebenarnya banyak, nanti Zura baca yang lain-lainnya. Ada yang geli hati juga, mencuri hati juga, Zura baca. Ini daripada Mak Ngah Anggun. Dia kata ketua kampung, ketua flat. Dulu ketua kampung dipanggil Tok Pengulu, Zura. Dan sekarang kita tinggal di flat. Di Singapura ni banyak flat kan, jadi kita panggil ketua flat. Mak Ngah duduk di kawasan ketua yang menjaganya. Jika ada masalah dan apa-apa kesusahan, kita ada ketua untuk tempat untuk kita mengadu. Dan ketua ini akan menolong semampunya. Jika hari perayaan, apa bangsa pun akan diberi cendera mata lah, dia kata. Itulah ketua flat Mak Ngah Anggun. Baiklah saudara, nanti Azra baca yang lainnya. Cepat-cepat hantar menerusi FB Radio Klasik sahaja. Ada yang hantar WhatsApp, Azra akan baca di FB sahaja kerana terlalu banyak. Kena dengar Eddie Siletonga dengan Kurus Kering. Tapi sebelum itu, berhibur dengan Salmiah Hassan, Hatiku Risau. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Dr. Francisca Peters. Kunang-kunang 8.17 minit pagi. Ya, ini kata Cik Rabudin, tinggal atau menetap di sesuatu komuniti adalah amat sukar untuk puaskan hati semua orang, dia kata. Dengan itu, sikap pilih kasih hendaklah dielakkan demi kelestarian dan keharmonian bersama masyarakat setempat. Itu kata Luhan Cik Rabudin. Insan pendosa, dia kata, banyak flat di kawasan perumahan saya ni, rasanya setiap blok mesti ada ketua. Saya duduk rumah teres yang mengelilingi 5 buah flat 4 tingkat. Dulu baru pindah pertengahan tahun 90-an. Jika sampah banyak, kami tumpanglah buang di tong besar kawasan flat. Sekarang dah tak boleh dah sebab ada lita tertutup memantau. Begitu juga parkir kereta tak boleh sesuka hati. Kena bagi tahu pihak pengurusan dulu. Tu kata insan pendosa. Ini Nash H nama dia. Nasir dari Kodiang, Kedah. Saya pernah jadi ketua blok B rumah keluarga Angkatan Tentera Desa Pacific Jalan Ampang KL tahun 2015-2016. Ketua blok rolling setiap tahun darat, laut, udara. Saya tentera darat, sebulan sekali akan diadakan gotong royong blok setiap hari setiap hari Sabtu minggu terakhir, kata Abang Nash. Ini daripada Miss Rifah, ketua kampung saya generasi tahun 80-an Zura. Beberapa kali jugalah dilantik sebagai ketua kampung. Setiap kali ada pelantikan baru, mesti dia kena lantik. Setiap bersama penduduk kampung di majlis-majlis keramaian, rewang-rewang, kematian pun dia akan ada. Gotong royong membersihkan kampung. Beliau juga prihatinlah jika ada penduduk kampung yang dilanda musibah. Terima kasih kepada Encik Abdul Hamid bin Abdul Latif, ketua kampung Permatang Duku Benut Pontian Johor. Wah, lengkap dia tulis. Mesti ketua kampung Cik Abdul Hamid ni tersenyum je. Ni Pak Long Krau, dia hantar pantun. Enak rasa si jambu batu, mana sama si asam paya. Baik hati selalu membantu, itulah Tok Empat kampung saya. Pak Long Krau eh. Ni Pak Awang Aming. Dia kata, pakcik pernah dicadangkan menjadi ketua kampung tetapi pakcik tolak sebabnya tak pandai berucap, Zura. Dia kata Pak Awang. Dan akhir sekali, Sapian Podin. Dia kata, topik pagi ni kebetulan ketua kampung di kawasan perumahan saya ni adalah jiran berhadapan dengan rumah saya. Memang baik, Zura. Orangnya selalu ambil tahu keadaan sekeliling tempat kediaman kami. Sekiranya hujan lebat berterusan, takut banjir kilat, dia akan ambil tahulah. Terima kasih Encik Hamid bin Nahar, ketua kampung yang aktif di Taman Sebiu Indah Bintulu. Punya satu lagi lah yang terakhir, Abang Mak Rock. Dulu saya ketua flat, jaga budak-budak nakal. Ramai orang kampung mengadu sebab saya ketua nakal, tak boleh percaya. Ada-ada je Abang Mak Rock ni. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Asroha. Di suatu masa kita ada Ellie Katz, kita ada Vina Panduwinata. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

saya Samak Perak. Ketua kampung saya selalu tak ada, Zura. Kalau nak cop borang tu, kena tinggal dulu. Esok baru ambil. Kalau nak cepat, kena tunggu sampai malam dia balik. Sama je. Sedih lah, Zura. Tu kata Noria Isa. Ini Siti Salma Ismail. Top 4. Kami senang jumpa dekat kedai makan, boleh chop dan sign. Jika ke rumahnya, tinggal aja segala borang atas meja. Lepas isyak, boleh datang ambil. Ataupun dia akan telefon lah. Merasa jugalah jadi ketua blok dalam Felda. Jeffrey Subari. Kesusahan mendapat belas insan masa dahulu. Terpaksa menahan sakit. Dia membantu. Jika ada masalah, segera ke rumah penghulu. InsyaAllah segala kerumitan segera dibantu. Macam pantun lah ni. Ini Aswaria. Kawasan rumah saya ni rumah flat, Zura. Ketua blok memang selalu prihatin lah. Dia ambil tahu keadaan sekeliling. Bertindak cepat lah. Kalau lift rosak, ketua blok kita akan buat aduan di pejabat kecil. Lepas tu sekejap je. Lift tu dah baik semula. Dah boleh guna. Sebab prihatin lah dengan warga mas. Ibu-ibu mengandung nak naik lift kan. Lepas tu dia kata, alhamdulillah kami berbesar hati ada ketua blok yang sangat-sangat ambil tahu hal-hal komuniti Intan Baiduri ni. Terima kasih kepada Encik Rashid dan ketua blok Encik Aziz. Sebut nama dia, terima kasih. Dan ada sekali Nani Ani, dia kata biasalah menjaga kebajikan penduduk, membantu menyelesaikan masalah kampung menjadi penghubung antara penduduk dan jabatan yang lain serta mengeratkan perpaduan masyarakat. Terima kasih. Yang lain hantar menerusi FB Radio Klasik. Kita sekejap lagi Azra akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar Juliza Adlizan sekejap lagi dalam kelembutan janji-janji. Kita ada Datuk Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Tapi sebelum itu, The Steps, lagu 70-an ni, Seruling di Lembah Sunyi. Semuanya bersama kami, Sajian Kelab.

0: Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia. Ni isteri-isteri dia sukalah lagu tu kan. Suami memberikan lagu itu kepada mereka. Pada syurga dua jamu. 8.45 minit pagi ni Zainab Meli eh. Dia kata, Alhamdulillah, kerana saya telah dikurniakan penghulu baik budi, bicara amanah serta sentiasa betul ansur dengan anak mukimnya. Jadi bila saya pindah ke Jerantuk Pahang, dapat panggilan bagi ketua kampung juga tak sombong dan pilih kasih pada anak mukimnya. Semuanya baik. Dalam apa yang saya dapat untuk penghulu, semuanya baiklah. Segala urusan dengan ketua kampung sentiasa dipermudahkan, dan jika kita nak minta bantuan, semuanya berlalu dengan jayanya. Alhamdulillah. Kemudian ini daripada Cik Aini. Dia kata, Cik Aini dari Segamat, Azura, penghulu di kawasan saya ni memang baguslah. Kita cakap apa saja yang diutarakan, beliau akan berbincang dulu dengan AJK dan Alhamdulillah bersetuju dengan pandangan orang ramai. Dah dua kali berturut-turut beliau menjadi ketua, menjadi tok penghulu. Dia kata kami semua menyokongnya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana mendengar Radio Klasik pada waktu ini. Ada yang tak bagi nama, susah juga ni. Ini daripada Haja Sariah Karsit. Selamat mendengar Radio Klasik. Teribu dengan topik hari ini. Cik Syahrudin di Pengkalan Balak Masjid Tanah. Dia kata, Taman Bidara Permai Masjid Tanah Melaka, tempat saya duduk sekarang. Sepatutnya ada pengerusi Persatuan Penduduk. Tetapi disebabkan berlaku kekecohan ketika mesyuarat tempoh hari, tak dapat diteruskan. Jadi buat masa ni pengerusi Rukun Tetangga Taman Bidara Permai Encik Muhammad Yunus Ibrahim ambil alih tugas pengerusi Persatuan Penduduk. Alhamdulillah taman kami aman dan ceria. Satu masalah je belum dapat diselesaikan, iaitu anjing liar. Jadi itulah dia, aduan telah dibuat, jadi kita tunggulah keadaannya. Terima kasih kepada semua yang menghantar cerita menarik menerusi FB Radio Klasik mengenai tok penghulu, tok ketua, ketua blok, ketua flat, tak kisahlah. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara yang setia bersama kami. Kita nak dengar lagu-lagu yang Azra dah susun khas untuk saudara. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Kita ada lagu daripada persembahan Bumi Putra Rockers, Dendam Cinta Seusia Dunia. Tapi selepas itu Sakura, Jali Jali, sajian klasik.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Oh, itulah lirik lagu yang digubah semula oleh Cik Khalil Sharif. Lagunya Alam Mak Bapak Yang Bayar. Datuk Ali Mama, Abun dan juga Abius. Abun, baru-baru ini kita dengar beritanya masuk ward di HUKM. Pada awal Julai yang lalu, batuk berpanjangan. Rupanya ada masalah jantung. Jadi apapun, sekarang ni mungkin Alhamdulillah sihat sejahtera. Kita doakan agar kesihatan Abun baik. Ni faktor cuaca panas lah mungkin hari tu. Selain keadaan Abun yang terlalu aktif berniaga, menyumbang kepada rasa penat melampau sebelum dia diserang sakit dada. Baiklah saudara, 9.18 minit pagi kepada saudara yang sentiasa tidak pernah tukar siaran. Wah, ini yang kami sayang ni. Yang sentiasa mendengar Radio Klasik pada waktu ini. Di utara tanah air, di pantai timur, di selatan, Sabah, Sarawak. Terus memantau siaran kami. Terima kasih diucapkan. Kita nak dengar sekejap lagi Wheels dengan Kutahu. Kita ada Misha Umar dengan Hingga Ke Akhir Nanti. Tapi sebelum itu, Hamidah Ahmad dengan Rupanya Si Dia. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia Misha Omar hingga ke akhir nanti. Penyanyi pengubah lagu popular Melly Goslow juga peminat Misha Omar tau. Lepas beliau mendengar Misha Omar nyanyi lagu Pulangkan. Pulangkan lagu filem Pontianak Harum Sundal Malam tu. Kebetulan Melly Goslow memang meminati filem-filem seram. Kisah-kisah seram. Jadi itulah dia. Baiklah saudara, 9.30 minit pagi kepada saudara yang ingin hantarkan coretan Aku, Dia dan Lagu Adila setiap hari Isnin hingga hari Khamis 5.30 minit petang, dan ulangannya saudara boleh ikuti pukul 1 pagi keesokan harinya. Boleh saja hantar menerusi email coretanadilaclassic@gmail.com. Cepat-cepat hantar coretanadilaclassic@gmail.com. Sekurang-kurangnya 3 muka surat A4 tu coretan saudara ya, dan 3 lagu kegemaran saudara yang ada kena-mengena dengan cerita tu untuk kami siarkan. Jadi hantar segera coretanadilaclassic@gmail.com. Kita dengar sekejap lagi Salimah Mahmud, Cerita Cinta. Kita ada budak kacamata gerawan perasaan, dan ini dia Benjamin S. Apa ini, apa itu? Sajian klasik.
1: Apa?

menggamit kenangan itulah dia, budak kacamata gurauan perasaan. Pemandu Mercedes AMG Petronas Formula One Team George Russell dan Kimi Antonelli menyatakan keterjaan untuk berlumba di litar antarabangsa Sepang. Selepas Malaysia disahkan sebagai tuan rumah pengganti Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia. Bila tu? Ini akan berlangsung dari 2 hinggalah 4 Oktober 2026. Baiklah saudara, sikit saja masih lagi. Sempatlah Zura siarkan lagu-lagu ini. Sekejap lagi kita ada Asha Malik, Kau Kasihku Sayang. Tapi sebelum itu, Deloitte, Mengapa Harus Jumpa. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.51 minit pagi. Sekejap saja lagi saudara akan berhibur bersama dengan lagu-lagu menerusi ruangan Melodi Klasik. Lagu-lagu 70-an, 80-an, rentak joget, inang, semua tu saudara dapat ikuti pukul 10 pagi sehinggalah 11 pagi. 11 hingga 12 kita ada nostalgia di Klasik. Bersama siapa? Adalia Nasharuddin. Puding telur buah kuini manisan letak dalam tempurung. Selesa sungguh peraturan ini yang dijaga ketua kampung. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemburuan. K-E-M-B-U-R-U-A-N. Kemburuan. Kemburuan adalah tidak senang hati dan iri hati dengan pencapaian, kejayaan dan kelebihan orang lain atau cemburu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia memilih untuk mendengar Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Baik, bermula waktu ini sehingga 2 petang nanti, suara ini akan menemani saudara, menghiburkan saudara dengan lagu-lagu Mengkamit Kenangan menerusi melodi klasik. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Ada Liana Syarudin bertugas pagi ini. Terima kasih juga rakan penyampai Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, yang baru saja selesai tugasannya menceriakan pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar semuanya pagi ini? Cuaca di tempat saudara bagaimana? Harapnya semua baik-baik saja. Apa agaknya kisah yang berlaku pagi tadi? Isnin kan hari ini? Jadi permulaan untuk setiap minggu pastinya pelbagai ragam, pelbagai kerina yang perlu kita hadapi. Apa-apa pun, hadapi dengan senyuman, hadapi dengan tenang, insya-Allah semuanya akan baik-baik sahaja. Melodi Klasik.

Itu tadi detik-detik cinta. Nyanyian Dato' Ahmad Jaiz berduet bersama-sama Ida Laila. Baik saudara, seperti biasa WhatsApp kami 013-5656-128. Kongsikan apa saja cerita atau ada kabar yang ingin dikirimkan. WhatsApp kami 013-5656-128. Yang sedang bersarapan ketika ini, selamat bersarapan. Apa menunya? Ingat, ambil sarapan, kurangkan yang manis-manis. Dan selepas ini lagu rakaman 1976 nyanyian Dato' DJ Dave, Manis Pujaan, Melodi Klasik.

0: Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Itu tadi lagu Cinta Ini, nyanyian Ellie Katz. Cinta itu, kata dalam lagu tu, cinta itu boleh diibarat macam makan sambal belacan. Walaupun pedas, walaupun mengalir air mata, tetap nak makan. Jadi apa agaknya maksud cinta kepada saudara? Apa definisi cinta kepada saudara? Boleh kongsikan dengan saya di talian 0135656128. Selamat pagi Kak Ruzita Abdullah yang berada di Klang, Pak Lung Krau, Bentong, Pahang, Abang Makrok 60 sen. Kemana agaknya destinasi lori Abang Mat hari ini? Kak Hamidah Kasim, Batu Berenda, Melaka, apa khabar? Dah sarapan ke belum? Terima kasih kerana terus mendengar Radio Klasik. Encik Osman Dahan, Ipoh, Encik Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Seremban, bagaimana cuaca hari ini? Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik, Kedah, yang tengah bersarapan. Tapi bersarapan ke terus makan tengah hari tu Pak Long? Sebabnya katanya baru keluar dari motor.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik di Seremban 87.9. Melodi Klasik.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi dan seperti biasa 15 minit berikutnya ini kita akan beri laluan kepada segmen tajaan dan hari ini kita akan mendengar tawaran-tawaran menarik dari DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Nurul Ain Abdul Razak yang telah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Ain.
1: Assalamualaikum, apa khabar Dija Dahlia?
0: Sehat Alhamdulillah. Ain juga sehat eh?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat juga.
0: Baik, apa agaknya yang menarik hari ini Ain untuk dikongsikan? Teruskan.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sedang bersama saya pada pagi yang cukup indah. Alhamdulillah, masih diberi peluang untuk bangun pagi, melihat cahaya hari yang baru dan meneruskan kehidupan dengan nikmat kesihatan serta kekuatan yang Allah pinjamkan kepada kita. Apapun keadaan anda pagi ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan dan diberikan tubuh badan yang sihat dan kuat untuk menjalani hari. Jadi tuan-tuan puan-puan, pagi ini saya nak minta anda dengar betul-betul sebab hari ini kami ada satu promosi yang sangat istimewa khas untuk pendengar setia Radio Klasik. Bukan selalu kita buka peluang macam ni sebab ramai pelanggan sendiri yang tunggu bila agaknya promosi hebat macam ni akan dibuka semula. Tapi sebelum saya cerita tentang promosi itu, saya nak ajak pendengar semua fikir sekejap tentang diri kita sendiri. Dan kita sibuk bekerja dan mencari rezeki setiap hari, kadang-kadang kita lupa nak jaga kesihatan. Bila badan mula penat, cepat mengantuk, sendi mula sakit sana-sini atau perut mula tak selesa, kita anggap itu perkara biasa, betul tak? Sedangkan kesihatan ni bila masih ada, kita jarang hargai. Tapi bila mula terganggu, waktu tu baru kita rasa betapa pentingnya badan yang sihat. Sebab itu hari ini saya nak memperkenalkan satu produk yang bukan sekadar sedap tapi membantu sangat-sangat untuk orang yang nak rasa badan kembali sihat perlahan-lahan. Produk yang saya maksudkan ini tak lain tak bukan pati sarang burung walet pelpai 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya dalam satu botol pelpai ini terkandung 4 bahan utama yang masing-masing ada fungsi tersendiri, iaitu madu, delima, rozal dan sarang burung walet. Tapi bila digabungkan, dia jadi satu formula lah yang lengkap untuk jaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey, satu benda yang selalu orang tanya bila nak cuba sesuatu produk ialah produk ini ada kelulusan ke tidak. Pelpai ni tuan-tuan perempuan memang ada kelulusan. Produk ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan diproses di kilang yang berdaftar serta mendapat pengiktirafan dan kelulusan daripada pihak berwajib lah. Okey, setiap botol dihasilkan dengan teliti, ikut prosedur, ikut standard kebersihan dan ada label jelas supaya pengguna tahu apa yang mereka minum. Bukan itu saja, Perfai juga disahkan selamat diminum, tiada bahan terlarang. Dan yang paling penting, bukan ubat tapi minuman kesihatan semula tadi. Jadi bukan orang dewasa je boleh minum, anak-anak 3 tahun ke atas pun boleh minum. Mak ayah yang dah berumur pun sesuai. Baik tuan-tuan perempuan, kalau kita fikir balik kan, badan kita ni sebenarnya bekerja tanpa henti setiap hari. Dari pagi sampai malam, macam-macam proses berlaku dalam tubuh kita. Kan ada makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Jadi bila badan mula penat atau tak seimbang, sedikit demi sedikit kita mula terasa kesannya. Sebab itulah ramai yang amalkan Perfai sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kembali lebih stabil dan terjaga. Perfai ni bukan jenis minum terus nampak perubahan mendadak, tapi bila diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey, tuan-tuan perempuan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan Perfai ni, sebab ramai yang kata bila minum secara konsisten, badan rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita ni bangun pagi pun rasa macam penat lagi kan, buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi Perfai ni membantu menyokong tenaga badan secara semula jadilah. Selain itu, ramai juga amalkan Perfai untuk bantu jaga sistem pencernaan. Bila perut banyak angin atau dalam tak berapa selesa, memang badan rasa berat dan tak sedap. Bila pencernaan lebih lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana ke sini. Kemudian untuk sendi-sendi, macam sakit lutut ke, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, bahan dalam Perfai membantu baik pulih sendi kita, kurangkan rasa lenguh-lenguh, sakit lutut bahu dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak beradu-adu macam selalu kan. Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula tunjuk hasil. Tak perlu make up tebal-tebal. Senang cerita, Perfai bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Jadi sekarang kita tak sabar nak umumkan promosi apa pagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan dah ready ke tu? Dengar betul-betul. Baik, harga sebenarnya sebotol Perfine ni RM155, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi pagi ni saya tak maulah bagi harga tersebut, mahal sangat kan? Jadi untuk promosi istimewa ini, kami buat betul-betul untuk bantu pelanggan dapat harga yang lebih jimat. Okey, ada dua pilihan pakej yang sangat-sangat berbaloi. Pakej A, 3 botol Perfine hanya RM100. Pakej ini sesuai untuk yang baru nak mula lah, atau repeat stock secara perlahan-lahan. Harga ni memang susah nak dapat sebab sekarang barang semua makin mahal. Tapi kami tetap cuba bagi harga yang mampu milik. Dan kalau nak lagi puas dan lebih jimat, memang saya sarankan ambil pakej B, 8 botol Perfine cuma RM200. Kedua-dua pakej ini siap percuma penghantaran terus ke rumah. Ha, yang ni memang ramai pelanggan rebut lah. Sebab bila kira-kira balik, memang sangat berbaloi. Tak perlu fikir cas kurier, stok pun boleh simpan lama dekat rumah dan kongsi sekali dengan keluarga. Jadi jangan tunggu lama-lama. WhatsApp atau telefon terus ke 014-988-2436. 014-988-2436. So, ulang sekali lagi. 014-988-2436. Tapi promosi ni sah sampai jam 6 petang sahajalah. Lepas jam 6 petang, harga kembali seperti biasa. Pada DJ, kita rehat sebentar.
0: Baik, kita akan kembali bersama Ain selepas ini.

0: Itu tadi dia datang nyanyian Dato' Aisyah. Dan hari ini, Ain datang dengan satu lagi tawaran menarik dari DCM Herbs Legacy. Teruskan, Ain.
1: Baik, kita kembali semula di udara selepas berehat seketika tadi. Kepada tuan-tuan perempuan yang baru sahaja bersama saya, jangan risau. Anda tak terlepas lagi peluang keemasan yang sedang berlangsung. Hari ini memang bukan biasa-biasa kita bagi. Masya Allah, tuan-tuan perempuan, kali ini memang harga dia bukan setakat murah. Ini dah tahap harga lebur, harga all out kita bagi. Bayangkan harga sebenar untuk sebotol Perfect ialah RM155. Tapi sempena promosi istimewa kali ini, kami buka dua package khas untuk mudahkan semua orang beli ikut kemampuan masing-masing. Iaitu package A, 3 botol Perfect hanya RM100. Ha, ni memang sesuai untuk yang baru nak cuba atau nak tengok keserasian dulu. Memang ramai ambil peluang sebab sangat jarang dapat 3 botol harga serendah ini. Ha, manakala package B pula paling hot sekarang, 8 botol cuma RM200. Kedua-dua package ini siap percuma penghantaran lagi ke seluruh Malaysia. Sebab tu siapa yang tahu nilai promosi ini, memang tak tunggu lama. Terus log order awal-awal. Jangan tunggu lama-lama. Terus WhatsApp atau call kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, dan untuk tuan-tuan dan perempuan yang baru nak kenal dengan Perfect ini, izinkan saya ulang sikit produk ini. Dihasilkan daripada delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Bukan bahan sebarangan, bukan campur-campur biasa, tapi digabung dengan penuh teliti dalam satu botol berisi padu 325 ml. Okay? Untuk bantu bersihkan usus kita, bantu tingkatkan tenaga, kurangkan sakit sendi, bantu masalah sembelit, kulit kusam dan sangat elok diamalkan oleh semua peringkat umur, dewasa, warga emas dan juga kanak-kanak 3 tahun ke atas. Kalau tuan-tuan perempuan bangun pagi rasa lesu, cepat penat atau tak lawa sejak kebelakangan ni, mungkin itu tandanya badan perlukan bantuan. Badan kita ni kan macam enjin kereta juga. Ha, kalau tak jaga dari dalam, lama-lama rosak juga kan. Ha, jadi jangan tunggu bila dah sakit baru nak cari ikhtiar. Cuba dulu, rasa dulu perubahan dengan Perfect. Okey, Perfect ni rasa dia macam mana? Ha, ini soalan memang popular. Ramai sangka minuman kesihatan ni pahit, kelat kan. Tapi Perfect ni rasa dia sangat-sangat sedap. Ada rasa manis semula jadi daripada madu dengan tabungan rozel yang masam-masam manja. Dan bau dia pun segar. Banyak yang retur order sebab anak-anak pun suka. Okey, cara nak minum mudah sahaja. Untuk dewasa, pagi 2 sudu besar sebelum sarapan lah. Malam 2 sudu besar sebelum tidur. Kanak-kanak pula cukup 1 sudu kecil sehari, pagi dan malam juga. Dan bagi yang ambil ubat dari hospital, boleh jarakkan pengambilan Perfect dalam 1-2 jam. Jangan risau. Perfect bukan ubat, tapi minuman kesihatan yang dah bantu ramai orang dekat luar sana rasa lebih sihat, lebih segar dan lebih yakin dengan diri sendiri. Okey, untuk testimoni, tak terkira banyaknya tuan-tuan perempuan. Ada warga emas yang dulu tak boleh bangun pagi sebab sakit lutut kan, sekarang dah boleh solat berdiri semula. Ada mak-mak yang dulu cepat letih uruskan anak-anak, sekarang lebih bertenaga. Ha, ada juga yang dah lama sembelit ni, sekarang dah lawa setiap pagi. Semua ni bukan kami reka, tapi dikongsi sendiri oleh pengguna yang dah rasa perubahan selepas amalkan Perfect ini secara konsisten. Nah, kadang-kadang bukan mahal yang kita cari tuan-tuan, tapi yang berkesan, yang selamat dan yang jujur dari hati ke hati. Perfect bukan sekadar produk, tapi satu usaha kecil untuk kesihatan yang lebih baik. Dan selagi promosi ini masih berjalan, jangan tunggu lama-lama sebelum badan beri amaran, sebelum harga kembali seperti biasa. Rebut peluang ini, hadiahkan untuk diri sendiri dan insan tersayang. Jadi saya cakap terus terang dengan tuan-tuan perempuan, promosi kali ini memang antara yang paling ramai tunggu. Sebab bila ada free penghantaran, memang laju orang buat tempahan. Tambah pula harga yang kami bagi ni memang harga istimewa untuk pendengar-pendengar Radio Klasik sahaja. Jadi hari ini jom kita buat satu keputusan kecil tapi sangat besar maknanya. Mulakan rutin kita dengan Perfect. Okey, tuan-tuan perempuan, kadang-kadang peluang macam ni datang sekali saja. Sebab tu bila kami buka promosi murah dan berbaloi macam ni, memang ramai pelanggan terus ambil peluang tanpa fikir panjang. Kadang-kadang peluang terbaik datang tanpa kita sangka. Betul tak? Ha, macam hari ni, promosi yang kita buka ni memang betul-betul berbaloi dan menjimatkan. Jadi package A, 3 botol Perfai RM100 sahaja. Package B, 8 botol Perfai cuma RM200. Ha, dan kedua-dua package ini ada percuma penghantaran. Dan ni memang ramai pelanggan terus rebut sebab bila kira-kira balik kan, penjimatan dia memang banyak tuan-tuan perempuan. Lagi-lagi package 8 botol tu memang puas hati sebab dapat stok banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Ha, sedangkan harga asalnya sebotol je dah RM155. Jangan tunggu sampai promosi habis baru nak rasa ruginya. Jadi promosi tak lama, sampai jam 6 petang ini. Jangan tunggu-tunggu lagi. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang buat kali terakhir ni tuan-tuan perempuan. 014-988-2436. Baik, sampai di sini saja. Kita bersiarkan, kita jumpa lagi dalam siara akan datang, insyaAllah dengan lebih banyak cerita menarik dan pastinya dengan Perfai yang sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran istimewa dari DCM Herbs Legacy yang dikongsikan oleh Nurul Ain Abdul Razak. Dan selepas ini, untuk penggemar lagu-lagu nostalgia, jangan ke mana-mana. Nostalgia di Klasik menanti saudara selepas ini.

0: Lupa Daratan tayangan 1952. Dalam filem itu turut memuatkan lagu Mabuk Harta nyanyian Lina. Dan selepas ini berhibur terus dengan lagu Laila nyanyian S. Hamid yang pernah menjadi kegemaran pendengar muzik sekitar tahun 1958. Juga lagu petikan daripada filem Istana Impian tayangan 1953. Lagu nyanyian Seniwati Nurmadiah, Jangan Merajuk. Janganlah merajuk. Kalau hari ini lagu-lagu yang saudara suka tidak disiarkan, insyaAllah akan disiarkan di lain hari. Dengan syarat, dengar Nostalgia di Klasik yang ke udara setiap hari, 11 pagi dan 10 malam. Jadi, jangan merajuk-rajuk. Terus sahaja dengar Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Itu tadi lagu nyanyian Puan Sri Saloma Bossa Nova, petikan daripada filem Doremi tayangan 1966. Apa sebenarnya Bossa Nova? Ada saya cari-cari juga. Ia sebenarnya gaya muzik Brazil yang diketengahkan pada tahun 50-an dan 60-an. Ia bermaksud tren baru dan cantuman lirik samba dan jazz, dan telah dijadikan komponen utama dalam Bossa Nova. Dalam lagu tu kan dia kata, wahai kawan, dengarkan rentak bongo, langkah kanan seperti juga mambo. Awas tuan, dengarlah ini tempo Bossa Nova, bukan limbo. Itu antara lirik lagu dalam Bossa Nova, dan lagu itu membawa nostalgia di klasik ke penghujung. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu lagu ini, sebuah lagu nostalgia rakaman 1962, lagu Bujang Dandara, nyanyian Sam Simon. Jangan lupa untuk terus dengar nostalgia di klasik setiap hari 11 pagi dan 10 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Perahu mudik berkali-kali, muatan barat balas dibuat kala. Perahu mudik berkali-kali, muatan barat balas dibuat kala. Budi baikku bawahlah mati, sampai akhirat tak dapat ku lupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kembali mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih bertemankan saya Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Dan tadi saudara baru saja dihiburkan dengan lagu Aku Sudah Jatuh Cinta, nyanyian Nur Sheila Amin. Dan selepas ini terus saja berhibur dengan lagu Joget Menyusun Kasih, nyanyian Jamilul Hayat, melodi klasik.

Radio Klasik di Kuching 92.9. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang. Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

Selamat tengah hari Encik Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim, Kak Wan Nuriza dari Yan Kedah, Kak Min Rahim. Selamat tengah hari juga buat Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu Sabah, Encik Yaakob Suti dari Kuching Sarawak, Kak Fatimah Wahab dari Lakin Jaya Johor. Katanya baru balik cabut gigi, tengah menahan sakit ubat bius baru habis. Jadi bawa-bawa berehat Kak Fatimah sambil-sambil dengar lagu-lagu yang disusun istimewa untuk semua pendengar Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Lepas ini Kaza dengan lagu Kerana Urusan. Cuba kita hayati lagu Kaza ini. Sebenarnya kisah dalam cerita ini lebih kepada semangat kejiranan. Dan dah berapa lama agaknya saudara tinggal di tempat saudara dan dah kenal ke semua jiran-jiran kiri kanan? Kalau belum, ambil sedikit masa untuk kenali siapa yang tinggal di sebelah kiri, kanan, depan dan di belakang kita. Saling kenal-mengenal, Melodi Klasik terus menggamit kenangan.

0: Nikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1 Melodi Klasik.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Meninggalkan tamakninah ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud, semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan burung sedang mematuk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah kamu semua menyaksikan perbuatan orang ini? Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar. Mana mungkin dia mampu untuk kenyang dengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

ke udara lagi nyanyian Dato' Francisca Peter baru saja berlalu dan terima kasih atas pertemuan kita di udara. Walaupun tidak pernah bersua, tidak pernah bertentang mata, tetapi kesetiaan saudara untuk memilih Radio Klasik sebagai hiburan pendengaran saudara amat kami hargai. Terima kasih yang mendengarkan kami menerusi frekuensi di tempat saudara. Terima kasih juga yang mendengar kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak RTM Klik. Betul-betul percuma. Jangan lupa juga untuk ikuti liputan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di

RTM Klik, saluran Sukan Plus, menerusi saluran 111 di MyTV dan Astro 806. Baik, pilihan ada di tangan saudara dan liputan sukan terbaik hanya ada di RTM. Selepas ini, lagu Pilihan Hati, rakaman 1982, nyanyian Dato' Jamal Abdillah. Melodi Klasik.

Baik, saudara, menghampiri pukul 2 petang, tulisan saya juga hampir selesai. Selepas ini rakan penyampai Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu, akan menyambung tugasan temani petang saudara menerusi Mestika Klasik. Terima kasih yang sudi meluang masa menyapa di talian WhatsApp Radio Klasik. Teruskan dengar Radio Klasik dan sekian untuk hari ini. Saya adalah Liana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Jumpa lagi nanti, sayang semua. Assalamualaikum.

Klasik 10 pagi hingga 2 petang. Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemburuan. K-E-M-B-U-R-U-A-N. Kemburuan. Kemburuan adalah tidak senang hati dan iri hati dengan pencapaian, kejayaan dan kelebihan orang lain atau cemburu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, mestika klasik, radio klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bukan saya mengejar kolek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa. Bertemankan saya Nadia Ahmad dalam mestika klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Menghiburkan saudara dengan lagu-lagu irama pop yeye, juga lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Terima kasih rakan penyampai Adalia Nasharuddin yang telah pun menemani saudara dalam melodi klasik. Ayo teruskan hiburan lagu persembahan Hamidah Urip menanti saudara dengan lagu bertajuk Untukmu. Dan ini lagu persembahan M. Osman bersama-sama iringan Leventones, lagu rakaman tahun 1966. Kasih berduka di Mestika Klasik.

0: pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Kau Lupa Janji merupakan antara lagu balada klasik paling ikonik, saudara. Nyanyian Raja Pop Malaysia, Datuk Jamal Abdillah, yang dimuatkan dalam album sendiri pada tahun 1984. Lagu Menyayat Hati ini digubah oleh Tan Sri Datuk Ahmad Nawab dengan lirik puitis hasil nukilan Datuk Hafsah Hassan. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik waktu ini sehingga pukul 6 petang dalam ruangan Mestika Klasik. Yang dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, terima kasih yang tidak terhingga. Juga yang setia layan menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM. Klik layan terus lagu-lagu menggamit kenangan, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terus setia, sekejap lagi ada lagu persembahan Impian Batik, lagu bertajuk Dariku Untukmu. Dan ini lagu persembahan Datin Aziza Muhammad, Syurga Idaman.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

Si Baju Merah, lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz menggamit kenangan tahun 1972. Terima kasih saudari yang sedang berbaju merah waktu ini dengan Radio Klasik. Jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Apa kata singgah juga ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Boleh cari saya dengan kata carian Nadia _Klasik. Terus berhibur. Sekejap lagi ada lagu persembahan Salim Ai, Sebentuk Cincin Berlian. Dan ini lagu persembahan Jun Abdullah dengan iringan The Clifters, Bisikan Kalbu, pastinya di Mestika Klasik.

persembahan Datuk Sharifah Aini, rakaman tahun 1979, lagu bertajuk Jangan Berduka Hati. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik yang dapat menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Antaranya ada Kak Ani An di Felda Palung 3, Gemas, Negeri Sembilan. Juga ada Kak Wan Noriza. Terima kasih untuk lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah tadi, katanya awal dah dengar lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah petang ni. Baik, terima kasih. Juga ada Acik Sadia Osman. Hai, selamat petang. Kak Hasnah Minah di Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Juga ada Kak Muzilah Temun macam biasa, Jaya Kesuma dan semuanya. Terima kasih terus setia. Nanti ada waktu saya akan bacakan lagi nama-nama yang lain. Kita nak berhibur seterusnya dengan lagu persembahan Nurmala Urip bersama-sama The Fibers. Lagu bertajuk Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Lagu ini juga sebenarnya pernah dirakamkan semula oleh penyanyi Uji Rashid. Dan sebelum itu kita nak berhibur dengan lagu persembahan S. Rosli, lagu bertajuk Si Jelita. Terus setia, Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Ipoh 88.3.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia bersama-sama kami waktu ini dan turut bersama di konti siaran Radio Klasik. Kita ada Encik Azman bin Hamid, Ketua Eksekutif Pemasaran NESQ. Apa khabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sihat ya?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Semakin ceria lah nampaknya.
1: Ya. Yeah. Tadi baru gunting rambut.
0: Itulah, saya nak tegur juga rambut tu tadi. Mungkin wajah baru, wajah semangat baru.
1: Semangat baru.
0: Yeah. Baik, sila baik. Perkongsiannya.
1: Terima kasih kepada Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat pendengar-pendengar setia Radio Klasik petang ini. Santai-santai yang sedang memasak ke kakak kita, mak-mak kita, ayah-ayah kita kan. Yang mungkin sedang memandu, santai-santai memandu dengan berhati-hati. Dan insyaAllah saya doakan buat anda semua dalam keadaan baik-baik ya, dalam keadaan kesihatannya elok dan apa segala urusan insyaAllah tuan-tuan dipermudahkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kata hari ini kita nak bagi semangat kepada sahabat-sahabat kita Nadia yang dekat luar sana. Kadang-kadang kita faham ya, bila cerita je kesakitan ni dia sampai menghantui fikiran. Setiap hari nak fikir aku ni sakit, itu sakit, ini tak boleh lah mah, oi nak pergi sana tak boleh, tak boleh, tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Jadi saya nak bagi anda semangat, kata-kata semangat untuk anda. Jangan biarkan kesakitan hari ini memadamkan harapan untuk esok. Terus kuat, terus berdoa dan yakinlah bahawa Allah SWT sentiasa bersama hambanya yang sabar. Semoga setiap ujian ini berakhir dengan kesembuhan dan kebahagiaan. Jadi kepada tuan-tuan yang di luar sana yang kerap kali rasa tak semangat, kerap kali rasa macam tak yakin, hari ini ada sesuatu yang menarik. NESQ Parti Sarang Burung Walid ataupun minuman Sarang Burung Walid nak berkongsi dengan anda sesuatu yang menarik, sesuatu yang boleh membantu dan juga menyokong. Menyokong apa, Cik Man? Ya, kita nak tingkatkan lagi kita punya sistem imun dalam tubuh badan kita, tuan-tuan. Dalam usia sekarang ini, kita bukan dalam usia 20-an. Sakit demam tu kerap-kerap kali. Kadang-kadang minggu lepas, selesema. Minggu ni pun sakit kepala.
0: Batuk-batuk pula.
1: Batuk-batuk kan. Jadi ada masalah juga dalam pernafasan, masalah dalaman, ada masalah apa kita nak hadam, makan rasa tak selesa, pembuangan kita pun tak selesa. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar dan juga amalkan minuman tambahan. Bukan ubat tetapi minuman tambahan yang selamat diminum, yang selamat dimakan, yang telah pun mendapat apa persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti. Jadi tuan-tuan tak perlu nak risau. Yang paling saya risau adalah keyakinan tuan-tuan nak jumpa orang, nak buat kerja semua tak yakin dah. Buat kerja bila bangun pagi-pagi ni, kita cerita tak payah kita jauh-jauh. Bangun pagi-pagi saja Nadia, dia ni rasa macam nak ambil mood. Dekat tilam tu, dekat katil tu, dia tak boleh nak bergerak, dia nak menung lama. Kenapa bang? Tak tahulah, sakit kepala. Mas malam meracun habis dua ekar, meracun hari ni badan kau tak boleh buat apa. Sengai habis semua, lutut sakit. Jadi tuan-tuan, kita nak badan kita rasa ringan. Bangun pagi-pagi rasa ringan Nadia. Kita nak tidur kita dalam keadaan, orang kata usia sekarang ni sepatutnya kita tuan-tuan kena tidur, dapatkan tidur masa yang berkualiti. Kalau muda-muda tak apa, korang tidur, dia buat dia kerja, dia cari apa-apa untuk anak bini nak makan kan. Jadi kalau dalam santai-santai usia kita sekarang, kita perlukan tidur kita yang sangat berkualiti. Jadi saya tak nak nanti dalam tidur anda ni terjaga pukul 3, pukul 4 kan, nak pergi sana sini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, manfaat kalau kita ambil ataupun minum minuman Parti Sarang Burung Walid ini, ia akan membantu dan menyokong untuk menguatkan sistem imun dalam badan, menguatkan organ dalaman dan juga melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Saya tak nak ada kebeh sana kebeh sini, pitam itu. Haji tak boleh buat kerja, Cik Man, buat kerja sekejap ni rasa nak pitam, pening kepala ni, nak tombang rasa kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ini apa yang NESQ nak tawarkan kepada anda adalah sesuatu harga mampu milik. Promosi harga mampu milik untuk anda. Bayangkan, satu botol untuk harga 375 ml ini harganya RM180. Ha, jadi untuk anda hari ini, kami nak berikan bukan satu botol, cuma tambahkan sikit lagi. Nadia, kita buat kira-kira matematik sikit ya. Uh-huh. 180, kalau nak cukupkan 300, berapa lagi tambahan kita?
0: Berapa lagi ya?
1: Tambahannya.
0: Lebih kurang
1: 120. Pandai. Kan? Okay. Jadi tuan-tuan, tambahkan 120, jadikan 300, bukan 2 botol, tetapi 10 botol. Tambah lagi 15 botol. Saya ingat 10 botol. Rupanya hari ini betul-betul nak bagi kepada anda, memang harga mampu milik. 15 botol dengan harga RM300 saja tuan-tuan. Jadi boleh dapatkan di mana-mana cawangan yang berhampiran dengan anda ataupun telefon kita untuk buat tempahan segera. Yang mana nak dapat tu, terus buat bayaran dengan kita. InsyaAllah kita proses cepat-cepat supaya saya tak nak nanti hari ini order lambat sampai kan. Okey tuan-tuan, untuk nombor tempahan, tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Nah, kali ni tak ada percuma cas perhantaran. 15 botol dah banyak. Beribu, Nadia. Hampir RM2,000. Kenapa Cik Iman turun sampai 300? Sebab kami kilang. Kita kilang sendiri. Kita buat sendiri. Diri kita guna bahan-bahan yang berkualiti. Jadi niat utama kita lebih kepada nak membantu orang di luar sana, sahabat saya yang mempunyai masalah-masalah yang sekian lama tercari-cari. Ini solusinya, dapatkan hari ini kerana tawaran kita sampai jam 7 malam saja. 15 botol RM300 dan ada cas perhantaran.
0: Baik, kita nak berehat seketika ni dan kita akan kembali bersama-sama dengan Cik Man sekali lagi sekejap lagi mengenai promosi yang cukup hebat, 15 botol dengan harga RM300 sahaja. Kita berhibur dengan lagu persembahan Julia Bahri, Engkaulah di Mestika Club.

0: Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dengan Cik Man kita. Pastinya dari NestQ, berbicara mengenai produk yang cukup istimewa, Pati Sarung Burung Walid. Siapa yang tak kenal kan?
1: Siapa yang tak kenal, mendapat permintaan yang sangat tinggi. Di kalangan apa peminat-peminat kami, pelanggan-pelanggan kami, bukan serata dalam negara ni, memang dah ramai dah. Di Brunei, di Singapura, di Indonesia, di China, dah rasa produk minuman keluaran daripada air tangan orang kita, tuan-tuan. Bukan saja banyak sangat manfaat yang ada, dia nutrisi collagen, pati pekat, pati likat ni, pengambilan dia sangat mudah, Nadia. Kita, untuk diri kita sebagai seorang yang dewasa, tuan-tuan, dua sudu pagi sebelum sarapan dan juga dua sudu malam sebelum kita tidur. Yang mana ada rasa macam nafas tu ada tak berapa nak selesa, batuk kan. Lepas tu pula selalu sakit kepala. Jadi, kita nak segarkan tubuh badan kita. Kita nak kembalikan badan kita ni ringan. Bila bangun pagi-pagi, kita rasa ringan. Otak kita tak stres. Bila otak kita tak stres, tak adalah tiba-tiba kau menak marah isteri lah, kau nak marah anak lah, pasal apa lambat balik, dah dekat maghrib ni baru nak balik kan. Jangan gitu, tuan-tuan. Kita boleh tak jadi masalah, tapi yang paling penting kita nak gembirakan diri kita. Kita nak raikan gembira diri kita ni dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Jadi kita tak nak tunjuk marah kita. Jangan marah selalu, nanti cepat tua. Okay, jadi untuk anda hari ini ya, tuan-tuan, apa yang NestQ nak berikan adalah sesuatu yang sangat baik untuk anda, sangat bagus untuk tubuh badan kita. Bila lagi nak manjakan tubuh badan, tak boleh telan itu, tak boleh telan ini, telan minuman Pati Sarang Burung Walid NestQ, kerana ada kesannya sangat baik seawal 3 dan 4 hari sahaja. Jadi kalau nak nampak kulit cantik, boleh juga disapukan di mana-mana bahagian tubuh badan kita, ataupun ada kena minyak panas ke, luka kering ke, ataupun nak jadikan sebagai masker muka lepas meniaga, kena panas apa, kena panas minyak, panas matahari kan. Jadi malam-malam tu kita ambil sedikit, sapu di bahagian muka kita, nanti biarkan sekejap, kita cuci, nampak bangun pagi-pagi ada perubahan dia. Jadi untuk anda, tuan-tuan, jangan lepaskan peluang hebat yang kami berikan ini, kerana bukan sahaja kita boleh minum, kita boleh makan, bahkan kita boleh jana pendapatan, Nadia. Jana pendapatan bersama dengan NestQ. Ambil hari ini promo 15 botol RM300. Kemarin pergi rumah panjang koma tu, dekat sana dia dah lama solat dekat kerusi kan, tanya sakit lutut, tak boleh berdiri lama, tak boleh nak berjalan jauh kan. Tak apa, tak, hari ni kita bagi sedekah. Esok-esok kalau dia rasa, oi ngam lah, mana nak dapat? Kalau nak dengar Radio Klasik, lagi banyak kan? Tapi kalau dia tak dengar Radio Klasik, kita bagi. Kita bagi. Kita boleh jual lah sikit-sikit. Boleh tambah-tambah buat tampung-tampung. Tak jadi masalah. Kami memang tak ada masalah pun untuk anda nak buat jualan anda sendiri. Tapi jangan lebih daripada harga di kotak. Itu tak boleh. Jadi untuk anda, tuan-tuan, hari ini promosi 15 botol RM300 sampai jam 7 malam ini saja. Jadi cepat telefon kita di talian untuk buat tempahan 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Jadi saya nak nyatakan, sebab produk ni banyak, 15 botol dalam botol kaca, Nadia, jadi dia berat. Jadi memang cas pantaran tu dia ada sampai ada yang RM30. Jadi kalau nak jimat, kalau tuan-tuan berada di mana-mana cawangan yang berhampiran dengan anda, terus saja datang ke cawangan. Telefon dahulu di HQ kita. Nombor telefon cawangan Perak berapa? Nombor telefon cawangan Kedah berapa? Ni saya ada laluan hari ni nak pergi sini, bolehlah. Tapi janganlah pergi lepas waktu kerja ya. Nanti kedai tutup. Okey, jadi tuan-tuan, untuk anda hari ini, kita sinarkanlah kegembiraan tubuh badan kita, diri kita. Kita gembirakan diri kita. Bila gembira, kita yakin. Bila kita yakin, tuan-tuan, barulah semua kerja kita rasa seronok aja nak buat. Tak adalah nak mengeluh sana, nak mengeluh sini. Bukan ngeluh apa pun, Nadia. Dia ngeluh, aku tak boleh ni, tak boleh nak bangun, tak boleh nak ikut. Anak ni seronok pergi Cameron Highland. Kita ni tengok aja kan, tak boleh nak keluar berjalan. Ditanya-tanya lutut ni, lutut ni macam-macam. Hey, lepas tu dengan masalah ni tak boleh nak berjalan jauh, cepat penat, cepat pitam. Jadi apa kata hari ini kita ikhtiar sehat? Mungkin daripada produk yang NESQ buat ini menjadi sebagai asbab, dan dengan kesembuhan itu dengan izin Allah SWT. Jadi yang paling penting, usaha, doa dan ikhtiar kita. Kalau tak ada usaha, mana mahu kan? Jadi elok kita sediakan payung sebelum hujan. Jadi elok juga untuk tubadan kita, kita cegah dahulu sebelum kita nak merawat. Jadi untuk anda, sekali lagi saya ulang, sekali lagi untuk anda, 15 botol RM300 saja. Jadi cepat telefon kita untuk tempahan 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Jadi siapa yang buat bayaran terus, nantikan ya. Saya tak nak nanti ada yang nak COD pun tak jadi masalah. Mana-mana pilihan di tangan anda. Yang paling penting, saya nak anda sehat. Satu NESQ bersama dengan anda. Dan itu saja masa yang saya ada. Terima kasih pada Nadia, terima kasih pada semua yang mendengar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih juga saudara yang terus setia dengar Radio Klasik waktu ini. Berhibur seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Siti Khadijah Hamid, lagu bertajuk Terkenang. Dan ini lagu persembahan SG Bang, Sanggul 2, untuk saudara di Mestika Klasik. Thank you.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Cats Rayuan di Puncak Genting berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih yang sedang memandu waktu ini sambil layan Radio Klasik. Dengar Radio Klasik sebagai teman pemanduan saudara waktu ini. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Dan pastikan juga frekuensi Radio Klasik. Frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara untuk sentiasa dapat dengar lagu-lagu menggamit kenangan dan pelbagai info yang kami kongsikan dari masa ke masa. Terus setia, sekejap lagi ada lagu persembahan Kadir bersama-sama The Breakthrough, lagu bertajuk Katakan Saja. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dengan lagu persembahan Siti Zaitun, lagu bertajuk Alam Seni yang juga pernah menghiasi filem Agogo 67. Terus setia, Mestika Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Junainah dan Kadir. Lagu bertajuk Terpulang Padamu. Dan waktu sekarang ini 3.37 minit petang. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu, Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.46 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.49 minit petang. Kuching, Sarawak 4.12 minit petang. Johor Bahru, Johor 4.37 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.38 minit petang. Kuantan, Pahang 4.39 minit petang. Kota Bharu, Kelantan 4.42 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka 4.43 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.44 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.45 minit petang. Ipoh Perak 4.47 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.49 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Sunny Sahuri, lagu bertajuk Baju Hijau. Dan ini lagu persembahan The Hornets. Lagu ini dinyanyikan oleh AAD bersama-sama Asmuri Lawi, lagu bertajuk Jelinganmu. Semuanya di Mestika Klasik.

Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik. Ayalah.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.

Lagu klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Black Dog Bone demi kebahagiaanmu berlalu menghiburkan saudara pastinya di Mestika Klasik. Hai, selamat petang. Yaakob Suti di Kuching, Sarawak. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Cukup terhibur dengar lagu-lagu kenangan. Terima kasih. Juga ada Kak Ida dan Abang Aziz di Menara Condong, Teluk Intan. Salam menggamit kenangan. Hai, selamat petang. Terima kasih. Juga ada Bonda Anggri mendengar dari Ulu Yam baru. Katanya cuaca dah mula mendung di Ulu Yam ni. Mungkin hujan nak turun sebentar lagi katanya. Baiklah. Terima kasih untuk perkongsian keadaan cuaca di lokasi masing-masing ya. Juga ada Uncle Razman Kampung Pendek di WCY Wakaf Cik Ye. Betul tak? Suka pakai short form kan? Saya kena teka-teka pula. Wakaf Cik Ye di Kota Baru, Kelantan. Terima kasih. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Semoga terhibur dengar lagu-lagu kenangan. Juga ada Jamil Sabran di Sentul, Kuala Lumpur. Ucapan salam untuk semua pendengar setia Mestika Klasik. Juga ada pendengar-pendengar baru yang baru pertama kali hantarkan komentar bertanya, betul ke ni nombor WhatsApp Radio Klasik ke? Betul, inilah dia nombornya. 013-5656-128. Baik, kita nak berhibur lagi seterusnya. Ada lagu persembahan Husin Ismail. Lagu bertajuk Hanya Doa. Dan ini lagu persembahan Rozia Latif. Bahagia kan menjelang semuanya di Mestika Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.
1: Adabi. Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudari yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada dengar menerusi frekuensi, juga yang setia dengar menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga ke telefon pintar saudara. Boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti, walau di mana jua saudara berada. Baiklah saudara, perpaduan bermula dengan tindakan kecil yang membawa makna besar dalam kehidupan kita. Raikan kepelbagaian, gunakan bahasa kebangsaan, hormati jasa pejuang dan patuhi undang-undang demi Malaysia yang lebih harmoni. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik, lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Azlina Aziz bertajuk Kejujuran, dan ini lagu persembahan Datuk Nasir Wahab, Sampai Bila.

0: Tetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu. Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu persembahan Azman Abu Hassan. Dan waktu sekarang ini 4:14 minit petang. Baiklah saudara, ini pula antara yang terkini dikongsikan di laman Instagram Berita RTM. Semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat. Layari laman portal berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya atau ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan radio RTM. Terima kasih saudara, terus kekal setia jadikan kami pilihan utama. Lagu menggamit kenangan seterusnya sekejap lagi, lagu persembahan S. Effendi, lagu bertajuk Jadi Pedoman, rakaman tahun 1975, dan inilah lagu persembahan Kamaliah Latif, Sejak Ku Pulang.

0: 92.5 MHz, lembut bayu, pantai cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
2: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
1: Istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Suara Perindu, lagu bertajuk Jangan Berjauh Hati. Dan sebelum itu tadi, lagu persembahan Rahman Kadir, Hari Ini Tak Seindah Semalam. Baiklah saudara, terima kasih terus setia jadikan kami pilihan utama dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.45 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.45 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.30 minit malam nanti. Seperti biasa saudara, 5 petang kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu-lagu popular 70-an.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kemburuan. K-E-M-B-U-R-U-A-N. Kemburuan. Kemburuan adalah tidak senang hati dan iri hati dengan pencapaian, kejayaan dan kelebihan orang lain atau cemburu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mama ada buat perubahan dengan Allahyarham Datuk Ahmad Daud TV program. Ramli sebagai guest artist. Kami bertiga saja. Kerana buat itu. Penuh dewan tu. Kalau mendengar kurus di langit, air tempayan dicurah jangan. Kalau di hati

0: Markah Klasik. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: tak sia-sia belajar Doremi Fasola Tido tadi.
1: Awak ni Suzana, saya ni kan doktor merawat pesakit, bukannya penyanyi.
0: Allah, doktor ni sekali-sekala, tak ada salahnya. Tapi apa pun, tahniah tahu Spanyol menang Piala Dunia.
1: Tak sia-sia saya beli baju Spanyol tu. Bersengkam mata jugalah tengok perlawanan akhir di saluran sukan Plus tu di RTM.
0: Tapi kali ni doktor kena sambung lagi tau tengok saluran RTM, sebab RTM kan penyiar rasmi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung sekarang ni di Scotland sehingga 2 Ogos ni, hari Ahad ni.
1: Ya, saya tengoklah. Memang tak lepas peluang mengikuti liputan siaran langsung aksi atlet negara di saluran Sukan Plus di MyTV 111. Di RTM Klik juga ada, dan di media sosial rasmi RTM turut disiarkan juga.
0: Saya sempat juga tahu tengok grandstand upacara pembukaan Jumaat lepas.
1: Itu pembukaan. Jangan lupa grandstand upacara penutup pada 3 Ogos pukul 2.30 minit pagi hingga 5.30 minit pagi.
0: Ngantuknya. Tapi tak apalah. Sebab Dr. Asi punya pasal, saya tengoklah nanti.
1: Suzana, RTM juga menyediakan liputan siaran langsung laporan harian hingga 2 Ogos ni dari pukul 1 pagi hingga 4 pagi. Sorotan harian pula disiarkan hingga 3 Ogos dari pukul 2 petang hingga 3 petang.
0: Wah, hebatnya. Bolehlah rakyat Malaysia mengikuti perkembangan sukan berprestij tu kan?
1: Ya, betul. Cuma saya tak pasti kali ni berapa acara dipertandingkan.
0: Ada 64 acara melibatkan 8 daripada 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Termasuklah angkat berat, renang, berbasikal track, bola keranjang 3x3, ada gimnastik artistik, judo pun ada, bowling padang dan olahraga.
1: Wah, banyaknya. Harap atlet kita dapat bawa balik pingat dan mengharumkan nama Malaysia.
0: Seramai 59 atlet, termasuk 22 atlet para, dan mereka menyiasatkan 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa berdasarkan potensi dan prestasi mereka.
1: Baiklah Suzana, saya nak jumpa Dr. Azman ni. Dah janji dengan dia nanti lewat pula.
0: Nanti kita pergi hiking ya, Doktor.
1: Bab tu saya tengoklah.
0: Belaga.
2: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
3: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Setiap kali angin bulan Jun kembali bertandang, hati ini pasti terusik. Ada sebab yang datang tanpa diundang, menyelinap perlahan ke celah-celah ingatan yang tidak pernah pudar. Bulan Jun bukan sekadar nama sebuah bulan. Bulan Jun adalah himpunan kenangan. Bulan Jun adalah rindu yang tidak pernah menemukan penghujungnya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, pada bulan inilah ayah pergi menghadap Yang Maha Esa. Sebuah perpisahan yang sememangnya pasti berlaku buat setiap insan. Namun, waktu dan ketikanya tetap menjadi rahsia mutlak miliknya. Aku bukanlah anak yang terlalu manja dengan ayah. Hubungan kami tidak selalu dipenuhi pelukan atau kata-kata mesra. Namun, dalam diam, ayahlah guru kehidupan yang paling banyak mengajar aku. Aku belajar daripada cara dia berjalan mengharungi hidup. Aku belajar daripada tutur katanya yang sederhana tetapi penuh makna. Aku belajar daripada cara dia berfikir dan menghadapi setiap ujian. Tanpa aku sedari, pelajaran-pelajaran itulah yang membentuk diriku pada hari ini. Ayah bukan seorang yang berpelajaran tinggi. Pengajiannya hanya setakat tingkatan 3. Namun, kematangan fikirannya seringkali mengatasi mereka yang memiliki segulung ijazah. Ketika aku masih kecil, ayah seorang yang tegas dan garang. Namun, apabila aku meningkat remaja, ketegasan itu perlahan-lahan berubah menjadi persahabatan.

Saat aku melangkah ke universiti, ayah bukan lagi sekadar seorang ayah, tetapi menjadi teman berbual dan teman melepak di kedai makan. Kami berbicara tentang banyak perkara. Kehidupan, masyarakat, impian dan masa depan. Hubungan kami terasa lebih seperti dua sahabat yang saling menghormati daripada sekadar hubungan antara ayah dan anak. Sepanjang hidupnya, ayah banyak bergelumang dalam dunia perniagaan. Pelbagai jenis perniagaan pernah diceburinya. Ada masa bergelumang dalam dunia perniagaan. Pelbagai jenis perniagaan pernah diceburinya. Ada masa rezeki berpihak kepadanya. Ada masa aku menyaksikan

ialah persinggahan sementara dalam perjalanan panjang kehidupan. Aku masih mengingati hari pertama mendaftar di sekolah berasrama ketika tingkatan 1. Ayah menghantarku dengan sebuah kereta Datsun 120Y yang dipinjam daripada Pak Ngah. Setelah urusan pendaftaran selesai, aku melihat ibu bapa pelajar lain sibuk mengemas katil dan almari anak-anak mereka. Ada yang masih memeluk erat anak masing-masing sebelum pulang. Tetapi ayah terpaksa bergegas kembali ke kampung untuk menguruskan kedai makan bersama ibu. Dia hanya memastikan almariku boleh dikunci dan ada ruang untuk menggantung pakaian. Kemudian, dia pulang. Ketika itu aku berasa sedih. Namun kini aku mengerti. Dalam kesibukan mencari rezeki, kasih sayang ayah tidak pernah berkurang, walaupun tidak selalu terzahir dengan cara yang mudah dilihat. Lucunya, apabila aku mendaftar masuk ke universiti bertahun-tahun kemudian, keadaan menjadi sebaliknya. Aku dihantar oleh hampir seluruh ahli keluarga, termasuk sepupu-sepupuku. Suasana begitu meriah, sehingga apabila dikenang semula, ia mengundang senyuman. Salah satu kenangan yang paling berharga ketika ayah memulakan perniagaan menjual barangan runcit ke kedai-kedai sekitar daerah kelahiranku. Dengan sebuah Venison yang usianya telah melebihi 2 dekad, aku sering menemaninya ketika cuti semester. Aku memandu van tua itu menyusuri jalan-jalan kampung, singgah dari sebuah kedai ke sebuah kedai. Di situlah aku menyaksikan kesabaran ayah dalam berniaga. Aku melihat bagaimana dia melayan pelanggan dengan penuh hormat. Bagaimana dia menghadapi kesukaran tanpa mengangkat suara. Dan bagaimana dia terus berusaha walaupun hasilnya tidaklah selalu lumayan. Tanpa disedari, perjalanan-perjalanan itulah yang menjadi kuliah kehidupan yang paling berharga buat diriku. Masa berlalu begitu pantas. Selepas tamat pengajian, aku memperoleh pekerjaan di ibu kota. Alhamdulillah, rezeki yang dikurniakan Allah membuka lembaran baru dalam hidupku. Namun dalam mengejar tanggungjawab dan kerjaya, masa bersama ayah semakin berkurang. Setiap kali pulang ke kampung, aku cuba menggunakan setiap saat yang ada untuk bersamanya.

tetapi langit tidak selalu cerah. Kesihatan ayah mula merosot. Perutnya sering kembung sehingga menyebabkan dia sesak nafas dan mudah keletihan. Pada mulanya, doktor tidak dapat mengenal pasti puncanya. Setelah pelbagai pemeriksaan dilakukan, akhirnya diketahui bahawa saluran jantungnya mengalami penyumbatan. Walaupun menanggung kesakitan, ayah tetap seperti biasa. Dia masih tersenyum. Dia masih cuba menggembirakan orang di sekelilingnya. Malah, dialah yang meminta agar pembedahan disegerakan kerana tidak mahu menyusahkan keluarga untuk menjaganya jika sakitnya menjadi semakin serius. Aku masih ingat wajah ayah yang begitu tenang sebelum pembedahan dijalankan. Wajah seorang insan yang redha menerima segala ketentuan Tuhan. Wajah seorang ayah yang lebih memikirkan keselesaan keluarganya daripada dirinya sendiri. Pembedahan itu berjaya. Namun, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Ayah mengalami komplikasi selepas pembedahan. Setelah lebih seminggu berada dalam keadaan koma, akhirnya ayah dijemput pulang oleh Sang Pencipta. Pergi buat selama-lamanya. Kini yang tinggal hanyalah kenangan. Kenangan yang tidak pernah luput ditelan masa. Semakin usia bertambah, semakin aku memahami nilai pengorbanan seorang ayah. Banyak perkara yang dahulu aku anggap biasa, kini menjadi begitu luar biasa apabila dikenang semula. Sesungguhnya coretan ini hanyalah secebis daripada ribuan kenangan yang tersimpan kemas dalam lipatan hati. Kenangan tentang seorang ayah yang mengajar tanpa pernah mengaku dirinya guru. Tentang seorang ayah yang berkorban tanpa pernah meminta balasan. Tentang seorang ayah yang telah pergi, namun nilai dan ajarannya terus hidup dalam diri anak-anaknya. Al-Fatihah buat arwah ayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas rohnya, mengampuni segala dosanya, melapangkan kuburnya dan menempatkannya dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman. Dan semoga kerinduan yang tersimpan setiap kali Jun menjelma menjadi saksi bahawa kasih seorang ayah tidak pernah berakhir walaupun jasadnya telah lama tiada.

0: Dengarkan coretan kenangan Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, Aku, Dia dan Lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Demikian saudara, rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu. Kiriman coretan daripada Mizi Ahmad di Kuala Lumpur. Coretannya bertajuk Bulan Jun dan Sebuah Kerinduan. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu bertajuk Ayah persembahan Seventeen, lagu persembahan JJ juga bertajuk Ayah, dan Jauh di Sudut Hati persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad. Coretan tersebut telah pun disampaikan oleh rakan penyampai Izzat Saufi. Terima kasih kepada penerbitnya Adalia Nasharudin. Sampai di sini saja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara seawal 2 petang tadi dalam ruangan Mestika Klasik. InsyaAllah kita bertemu lagi hari Jumaat nanti dalam ruangan yang sama. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzah Sofi menemani saudara Ritma Klasik 6 petang hingga 12.30 malam nanti. Dan untuk hari ini 27 Julai 2026 samaan 11 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Nadia Ahmad yang menemani saudara Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang tadi. Dan terima kasih juga pada saudara yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga terus kekal setia menjadikan kami yang terbaik pilihan saudara sepanjang masa. Semuanya hanya di Ritma

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga dengarkan di MyTV saluran 705. Juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa saudara, jangan lupa untuk dengarkan Biz On Air. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk hari ini 27 Julai 2026 bersama Puan Fazilatul Liza Muhammad Idris dari Nissan Ridge Enterprise, dan penyampai untuk petang ini Cik Sharifah dan penerbit M. Melina Zamri. Dengarkan 6.30 minit petang Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Terus kekasih dia hanya di Ritma Klasik.

0: Silang Budaya
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, ini Nissan Ridge Enterprise.
2: Waalaikumsalam, ya, siapa ni ya?
1: Saya Sharifah, baru je tadi saya ada tertengok satu papan tanda tertulis batu nisan dan kepok kubur.
2: Betul.
1: Betul ya? Boleh setahu dengan lebih lanjut daripada
2: boleh.
1: Puan?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Kena dengan latar belakang bisnes yang Puan jalankan ni.
2: Kita punya syarikat ni syarikat Bumi Putra yang menjalankan perkhidmatan buat batu nisan, kepok kubur dan cetakan nama komputer lah, tanda nama. Syarikat kami ni menawarkan perkhidmatan pemasangan sekalilah dekat kubur dan membaik pulih kubur lah. Kalau ada kubur-kubur yang rosak, kita boleh baik pulih sekalilah.
1: Jadi, boleh saya tahu bagaimana agaknya dengan sambutan orang ramai setakat ni?
2: Sambutan biasalah, ada ikut musim. Kalau musim raya tu banyaklah tempahan, tapi buat masa ni alhamdulillah lah. Setiap bulan ada tempahan. Kalau musim tengkujuh dia agak kurang sikit lah sebab musim hujan kan.
1: Sejak bila beroperasinya tu?
2: Kita dah beroperasi sejak 2015 lagi. Dah hampir 11 tahun kami beroperasi.
1: Agak lama juga tu ya?
2: Lama juga. Kita pasang di seluruh semenanjung Malaysia dan termasuk di luar lah, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura.
1: Mungkin Puan juga boleh kongsikan jugalah antara cabaran yang terpaksa Puan tempuhi sepanjang menjalankan bisnes ni.
2: Itulah cabaran pertama biasalah untuk mendapatkan pekerja sebab bukan semua pekerja berminat nak pergi buat pemasangan di kubur kan. Sebab biasalah kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja renyah di kubur kan. Ada yang takutlah kan kat kubur kan biasanya. Lagi satu biasalah kos bahan mentah yang tinggi sekarang ni. So menyebabkan kita terpaksa mengambil pendekatan kos operasi lah dengan tempahan lah. Dan juga kalau musim hujan lah biasalah. Kalau musim hujan kita terpaksa arrange lah lain. So dia akan ambil masa sikit lah untuk perancangan yang teliti dan masa yang teliti lah.
1: Alhamdulillah ya. Bak kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul tak Puan?
2: Betul-betul.
1: Ya, Alhamdulillah. Apapun saya doakan semoga berjaya kehadapan buat Puan seisi keluarga ya. Boleh Puan kongsikan juga antara media sosial Puan yang aktif setakat ini?
2: Kedai saya beroperasi di Kajang, Selangor. Di Kajang Central boleh pergilah. Isnin sampai Sabtu kita buka lah untuk tempahan dan tengok sampel-sampel yang ada. Boleh juga tengok website kami www.nissanridge.com atau Facebook saja Batu Nissan Nissan Ridge, Instagram dan juga TikTok lah. Kami ada juga saja Nissan Ridge akan keluarlah Batu Nissan Nissan Ridge. Boleh WhatsApp saya ataupun call.
1: Ya boleh.
2: 018-311-0036. Kita akan bagi harga mula dekat situ. Saya ulang balik 018-311-0036.
1: Ya, itu tadi ya. Antara penerangan ataupun perkongsian ringkas daripada Puan ya. Semoga segalanya dipermudahkan buat Puan seisi keluarga insya-Allah dan terus sukses ya.
2: Terima kasih Puan Sharifah. Amin insya-Allah.
1: Hingga berjumpa lagi Puan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: #saudarakongsi kami itulah.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

27 Julai 2026 bersama tetamu Puan Fazilatul Liza Muhammad Idris dari Nissan Reach Enterprise. Terima kasih kepada penyampai Cik Sharifah dan juga penerbit Emelina Zamri. Hari ini mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Mungkin kenalan, juga sahabat, rakan seperjuangan suatu ketika dahulu, atau juga kepada keluarga yang dicintai. Mungkin tarikh hari keramat untuk diingati selalu dengan hari ini 27 Julai. Atau juga ada cerita suka, duka, pahit, manis nak dikongsikan. Boleh terus hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. 0135656128. Kita dah lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais, Rindu. Rindu tak? Terus kekasih dia, Ritma Klasik.

0: Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TIU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 229 hingga 231.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya suami isteri tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa. Mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu, itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
1: Sesudah diceraikan dua kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah

0: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk dengan cara yang baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka, yakni rujuk semula, dengan maksud memberi mudarat kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejekan-ejekan dan permainan. Dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu kitab Al-Quran dan ilmu hikmat, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, pulang dari pejabat atau ke mana saja arah yang dituju. Mungkin makan malam bersama keluarga. Fokus pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan untuk malam ini ribut petir di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Juga hujan dijangkakan di Perlis dan kawasan pedalaman Kedah, Perak. Di Sabah pula dijangkakan ribut petir di kawasan pedalaman daerah Tawau dan Sandakan. Juga di Kudat dijangkakan malam ini berangin. Sementara di Sarawak pula dijangkakan malam ini hujan di beberapa tempat, antaranya di Kuching, di kawasan Serian, daerah Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Baik saudara, seperti biasa tepat pukul 8 malam nanti kita akan terus bersama untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara, dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 malam nanti. Jikalau berkasih, persembahan Datuk Ramli Sarip. Semuanya, Ritma Kelas.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kemburuan. K-E-M-B-U-R-U-A-N. Kemburuan. Kemburuan adalah tidak senang hati dan iri hati dengan pencapaian, kejayaan dan kelebihan orang lain atau cemburu.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab cuma international. So orang pun tak PMX ada tak tiket Madani? Awal-awal dia kata kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket Madani ada tak? InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, tidak mesti bayar tiket Madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain. Itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
3: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
4: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
5: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi masih terus setia menemani saudara Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Mungkin ada yang sedang menjamu selera untuk makan malam. Bismillah. Aha, makan on diet. Jangan makan banyak sangat, ya. Apapun, terima kasih yang terus menghantarkan ucapan selamat malam, selamat tugas buat saya. Saya nak serulah. Nak sebut nama-namanya. Antaranya kita ada Cik Muhammad Talib dari Batu Ceras 9. Dan juga dia nak tinggalkan ucapan selamat menyambut hari kelahiran buat rakan sekolah katanya, Muhammad Rizwan Ahmad di Gombak, juga Siti Salbiah yang berada di Kota Tinggi Johor. Didoakan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jaga diri di waktu warga emas ini. Ha, seterusnya Mak Uteh Fauziah dari Tanjung Karang, ucapan selamat ulang tahun ke-63 buat suami tercinta. Semoga sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan setiap hari dan menjadi abah yang terbaik untuk anak-anak. Juga saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Kak Ida dan Abang Aziz yang berada di Teluk Intan. Katanya tarikh hari ini menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-40. Alhamdulillah, banyak susah senang pahit manis yang kami lalui, alhamdulillah masih bersama. Didoakan juga semoga Abang Aziz dan Kak Ida kekal hingga ke jannah. Baik, kita ada lagu nyanyian Anwar bersama Elina, Senyumlah Senyum. Juga Siti Nurdiana, Cinta Hanya Sandaran. Tiga beribu terlebih dahulu dengan persembahan Halil Cik, Lambang Kasihku. Ritma Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan, terus menemani perjalanan saudara.

0: istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Dan sekarang ini untuk satu jam kita bersama Nostalgia di Klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu Klasik. Jaguh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang menyumbangkan pingat emas pertama Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bakal menerima habuan daripada kerajaan negeri. Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Muhammad Hairi Mat Shah berkata kejayaan Muhammad Anik mengharumkan nama Johor dan Malaysia pada temasya kali ini. Katanya lagi, atlet anak jati Johor itu mencipta sejarah dengan jumlah angkatan 273 kilogram, bukan sekadar mengekalkan gelaran juara, malah memecahkan rekod kejohanan. Biar berkata demikian selepas mengadakan perjumpaan bersama Persatuan-Persatuan Sukan Negeri Johor di Kota Iskandar. Menurutnya lagi, kejayaan Anik menjadi bukti bahawa anak Johor mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di persada antarabangsa apabila diberi ruang, sokongan dan peluang. Jelasnya lagi, selain Muhammad Anik, 5 atlet Johor yang akan berjuang dalam Sukan Commonwealth Glasgow 2026 iaitu Muhammad Syafidaw Syahrom, Nor Alisa Muhammad Farid berbasikal trek, Amirul Daniel Abdul Rahim bowling padang, Muhammad Nabil Wafiq Zamri para berbasikal trek dan Muhammad Nor Saiful Zikifli para akuatik. Prihatin, Radio Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelantan.

Lagu nyanyian Ali Aziz, Hidup Sengsara, baru saja menghiburkan saudara. Kita masih lagi di ruangan nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara sepanjang zaman. Baik, selepas ini kita nak berhibur dengan lagu persembahan Abdullah Cik bersama Maria Minado, lagu berjudul Tasik Madu. Lagu ini petikan filem Selendang Delima. Baik, saya nak kongsikan mengenai dengan filem ini. Filem Selendang Delima yang diterbitkan pada tahun 1958 oleh Katy Chris Film Production yang diarahkan oleh KM Basker. Dan sinopsis mengenai dengan filem ini, kisah bermula apabila putera Tengku Bangsa Sagara pergi ke Gunung Ledang untuk mempelajari ilmu persilatan. Sekembalinya ke negeri Baginda, Baginda mendapati kerajaan telah musnah dan ayahanda telah dibunuh. Hanya adindanya, Sri Bainan, yang terselamat. Sri Bainan kemudian berkahwin dengan Dewa Laksana dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Selendang Delima yang menjadi watak utama dalam kisah ini. Dan untuk maklumat saudara, filem ini bergenre drama dan fantasi dan antara pelakon yang hebat membintangi filem ini antaranya Abdullah Cik sebagai Abang Segara, Maria Minado, Latifah Omar, M. Amin, Sharif Medan, Mariam Yem, Miss Lia Dolah, Mahmud Jun, Emilia Putih Lawak, Angelina, Aman Belon, Sarina Kuswadi sebagai Selendang Delima dan Raji Ismail. Baik, kita berhibur dengan lagu Tasik Madu. Selamat menikmati.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kerja ku buat di samping jalan, menunggu segala kawan dan rakan. Maksud apa akan disampaikan, sedia menunggu ku kerjakan. Maksud apa akan disampaikan, sedia menunggu ku kerjakan. Kocor bersih dan juga koyak rabak, pecah serta sumbing berlubang retak. Sedia ku terima jarang ku

Yang terus mendengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Juga yang dengarkan kami di MyTV saluran 705. Juga bersama langsung aplikasi RTM Klik. Terima kasih atas sokongan saudara dulu kini selamanya, menjadikan kami yang terbaik pilihan saudara. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 petang tadi. Seperti biasa, tepat pukul 11 malam nanti, berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu, ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara. Dan sekali lagi terima kasih kepada yang menjadikan kami pilihan yang terbaik, yang mengambil memori dan kenangan saudara. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 11 Safar.

pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching. 91.9 di Miri.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Aku AM Bakri, cukup tangkat Johor.
2: Waras ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soanku, terima kasih.

0: Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita. Kita akan mulakan pada ayat 23 sehingga ayat 32 surah Al-Jathiyah juzuk yang ke-25.

0: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya gambaran keadaan umat manusia pada hari kiamat dihisap, berlutut dan menerima buku catatan amal perbuatan masing-masing selama di dunia. Yang kedua, ayat-ayat Allah sepatutnya diyakini dan diterima dengan senang hati, bukan menidakkan hari kebangkitan dan seksa mereka. Sebab turun ayat 24, kebiasaannya orang-orang Arab jahiliah hanya menggunakan akal dan hawa nafsu mereka tanpa meyakini adanya kehendak Allah. Ketika melihat bencana, mereka menganggapnya itu sebagai akibat yang ditimbulkan oleh alam belaka. Maka dari itu, turunlah ayat ini yang menjelaskan bahawa mereka tidak lain hanya mendapat menduga-duga.
1: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kemburuan. K-E-M-B-U-R-U-A-N. Kemburuan. Kemburuan adalah tidak senang hati dan iri hati dengan pencapaian, kejayaan dan kelebihan orang lain atau cemburu.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik mengkamit kenangan. Adila.

Setiap kali angin bulan Jun kembali bertandang, hati ini pasti terusik. Ada sebab yang datang tanpa diundang, menyelinap perlahan ke celah-celah ingatan yang tidak pernah pudar. Bulan Jun bukan sekadar nama sebuah bulan. Bulan Jun adalah himpunan kenangan. Bulan Jun adalah rindu yang tidak pernah menemukan penghujungnya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, pada bulan inilah ayah pergi menghadap Yang Maha Esa. Sebuah perpisahan yang sememangnya pasti berlaku buat setiap insan. Namun, waktu dan ketikanya tetap menjadi rahsia mutlak miliknya. Aku bukanlah anak yang terlalu manja dengan ayah. Hubungan kami tidak selalu dipenuhi pelukan atau kata-kata mesra. Namun, dalam diam, ayahlah guru kehidupan yang paling banyak mengajar aku. Aku belajar daripada cara dia berjalan mengharungi hidup. Aku belajar daripada tutur katanya yang sederhana tetapi penuh makna. Aku belajar daripada cara dia berfikir dan menghadapi setiap ujian. Tanpa aku sedari, pelajaran-pelajaran itulah yang membentuk diriku pada hari ini. Ayah bukan seorang yang berpelajaran tinggi. Pengajiannya hanya setakat tingkatan 3. Namun, kematangan fikirannya seringkali mengatasi mereka yang memiliki segulung ijazah. Ketika aku masih kecil, ayah seorang yang tegas dan garang. Namun, apabila aku meningkat remaja, ketegasan itu perlahan-lahan berubah menjadi persahabatan.

Saat aku melangkah ke universiti, ayah bukan lagi sekadar seorang ayah, tetapi menjadi teman berbual dan teman melepak di kedai makan. Kami berbicara tentang banyak perkara, kehidupan, masyarakat, impian dan masa depan. Hubungan kami terasa lebih seperti dua sahabat yang saling menghormati daripada sekadar hubungan antara ayah dan anak. Sepanjang hidupnya, ayah banyak bergelumang dalam dunia perniagaan. Pelbagai jenis perniagaan pernah diceburinya. Ada masa rezeki berpihak kepadanya. Ada masa aku menyaksikan sendiri bagaimana dia bertungkus lumus mencari nafkah ketika perniagaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namun, satu perkara yang tidak pernah aku lihat ialah keluhan. Wajah ayah sentiasa dihiasi senyuman. Fikirannya sentiasa ligat mencari jalan dan peluang baru. Seolah-olah kegagalan hanyalah persinggahan sementara dalam perjalanan panjang kehidupan. Aku masih mengingati hari pertama mendaftar di sekolah berasrama ketika tingkatan 1. Ayah menghantarku dengan sebuah kereta Datsun 120Y yang dipinjam daripada Pak Ngah. Setelah urusan pendaftaran selesai, aku melihat ibu bapa pelajar lain sibuk mengemas katil dan almari anak-anak mereka. Ada yang masih memeluk erat anak masing-masing sebelum pulang. Tetapi ayah terpaksa bergegas kembali ke kampung untuk menguruskan kedai makan bersama ibu. Dia hanya memastikan almariku boleh dikunci dan ada ruang untuk menggantung pakaian. Kemudian, dia pulang. Ketika itu aku berasa sedih. Namun kini aku mengerti. Dalam kesibukan mencari rezeki, kasih sayang ayah tidak pernah berkurang walaupun tidak selalu terzahir dengan cara yang mudah dilihat. Lucunya, apabila aku mendaftar masuk ke universiti bertahun-tahun kemudian, keadaan menjadi sebaliknya. Aku dihantar oleh hampir seluruh ahli keluarga, termasuk sepupu-sepupuku. Oh, suasana begitu meriah. Sehingga apabila dikenang semula, ia mengundang senyuman. Salah satu kenangan yang paling berharga ketika ayah memulakan perniagaan menjual barangan runcit ke kedai-kedai sekitar daerah kelahiranku. Dengan sebuah Venison yang usianya telah melebihi 2 dekad, aku sering menemaninya ketika cuti semester. Aku memandu van tua itu menyusuri jalan-jalan kampung, singgah dari sebuah kedai ke sebuah kedai. Di situlah aku menyaksikan kesabaran ayah dalam berniaga. Aku melihat bagaimana dia melayan pelanggan dengan penuh hormat. Bagaimana dia menghadapi kesukaran tanpa mengangkat suara. Dan bagaimana dia terus berusaha walaupun hasilnya tidaklah selalu lumayan. Tanpa disedari, perjalanan-perjalanan itulah yang menjadi kuliah kehidupan yang paling berharga buat diriku. Masa berlalu begitu pantas. Selepas tamat pengajian, aku memperoleh pekerjaan di ibu kota. Alhamdulillah, rezeki yang dikurniakan Allah membuka lembaran baharu dalam hidupku. Namun dalam mengejar tanggungjawab dan kerjaya, masa bersama ayah semakin berkurang. Setiap kali pulang ke kampung, aku cuba menggunakan setiap saat yang ada untuk bersamanya.

Tetapi langit tidak selalu cerah. Kesihatan ayah mula merosot. Perutnya sering kembung sehingga menyebabkan dia sesak nafas dan mudah keletihan. Pada mulanya, doktor tidak dapat mengenal pasti puncanya. Setelah pelbagai pemeriksaan dilakukan, akhirnya diketahui bahawa saluran jantungnya mengalami penyumbatan. Walaupun menanggung kesakitan, ayah tetap seperti biasa. Dia masih tersenyum. Dia masih cuba menggembirakan orang di sekelilingnya. Malah, dialah yang meminta agar pembedahan disegerakan kerana tidak mahu menyusahkan keluarga untuk menjaganya jika sakitnya menjadi semakin serius. Aku masih ingat wajah ayah yang begitu tenang sebelum pembedahan dijalankan. Wajah seorang insan yang redha menerima segala ketentuan Tuhan. Wajah seorang ayah yang lebih memikirkan keselesaan keluarganya daripada dirinya sendiri. Pembedahan itu berjaya. Namun, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Ayah mengalami komplikasi selepas pembedahan. Setelah lebih seminggu berada dalam keadaan koma, akhirnya ayah dijemput pulang oleh Sang Pencipta. Pergi buat selama-lamanya. Kini yang tinggal hanyalah kenangan. Kenangan yang tidak pernah luput ditelan masa. Semakin usia bertambah, semakin aku memahami nilai pengorbanan seorang ayah. Banyak perkara yang dahulu aku anggap biasa, kini menjadi begitu luar biasa apabila dikenang semula. Sesungguhnya coretan ini hanyalah secebis daripada ribuan kenangan yang tersimpan kemas dalam lipatan hati. Kenangan tentang seorang ayah yang mengajar tanpa pernah mengaku dirinya guru. Tentang seorang ayah yang berkorban tanpa pernah meminta balasan. Tentang seorang ayah yang telah pergi, namun nilai dan ajarannya terus hidup dalam diri anak-anaknya. Al-Fatihah buat arwah ayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas rohnya, mengampuni segala dosanya, melapangkan kuburnya dan menempatkannya dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman. Dan semoga kerinduan yang tersimpan setiap kali Jun menjelma menjadi saksi bahawa kasih seorang ayah tidak pernah berakhir, walaupun jasadnya telah lama tiada.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
2: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
1: Ni kalau sesen Radio Klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
2: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
1: Okay.
2: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
1: Oh.
2: 106.7.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati, 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Saya Ustaz Syarizan Daud, saya akan cuba untuk berkongsi tentang sejarah-sejarah ataupun tamadun yang ada di Barat dan juga Eropah, termasuklah tamadun Islam, yang juga berhasil daripada pembacaan saya dan juga pengalaman saya berada di negara Eropah dan seumpamanya. So harapan kita adalah bukan kita nak belajar secara detail, tapi kita sekadar mengulang kaji tentang bagaimana apa yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini sebenarnya berdasarkan kepada apa yang pernah berlaku pada sejarah-sejarah yang lepas. Kalaulah mungkin kita pernah mendengar frasa sejarah mungkin berulang, kan? So memang itulah kehidupan kita, itulah disebut juga dalam Al-Quran, watilkal ayyam nudabiluha bainan nas. Hidup ini ibarat putaran roda, ada ketika kita berada di atas, ada ketika kita berada di bawah, so dia akan berpusing. So sejarah akan berulang. So bayangkan Eropah, saya ulang sekali lagi, Eropah negara yang lemah, mereka menjadi hebat. Islam negara yang hebat, mereka menjadi terus hebat dengan adanya kerajaan Uthmaniyah, tetapi kehebatan itu diambil oleh kerajaan Eropah. Dan akhirnya pertembungan antara dua kerajaan inilah. Tetapi kita masih perlu berbangga dengan kerajaan Empire Turki Uthmaniyah, yang mana mereka itu terus hebat selama 623 tahun untuk memerintah, boleh kata, pelbagai negara termasuk Afrika, negara Arab dan juga negara Eropah. Dan itulah satu yang kita perlu banggakan, yang kita perlu cari balik kejatuhan Uthmaniyah untuk kita bangunkan semula. Kalaulah kita nak buat ulang kaji sikit tentang tamadun Uthmaniyah, kenapa dia panggil kerajaan Uthmaniyah ataupun Empire Uthmaniyah? So dinamakan dengan sultan yang pertama mereka itu, iaitu Osman the First ataupun Osman I kita panggil, dan Sultan Osman, yang dia itu sebenarnya berasal daripada sebuah wilayah yang sangat kecil, dan dia mentadbir wilayah tu, dia panggil Britania. Wilayah Britania ni dia dekat kawasan Laut Hitam. Kalau kita biasa pergi ke Turki, biasa orang akan nampak Bosphorus, Selat Bosphorus yang memisahkan antara Asia dan juga Eropah. Kita nampak Bosphorus, tapi kalau kita naik ke sebuah kawasan gunung yang hebat di Turki itu, di Golden Horn, bila kita naik ke Golden Horn tu, kita akan nampak Laut Hitam. So Laut Hitam ni, kawasan Laut Hitam tu antara kawasan Britania, iaitu kawasan yang ditadbir oleh sultan yang pertama kerajaan Uthmaniyah. Okeylah, sebuah wilayah yang sangat kecil, tetapi walaupun wilayah ini sangat kecil, tapi dia akhirnya menghasilkan sebuah legacy, mana keturunan pemerintahan yang sangat hebat. Anak Osman bernama Orhan, orang panggil Oren, menguasai Bursa di Anatolia. Bursa dan juga antara tempat yang cantik. Kalau kita pergi ke Turki, orang akan pergi ke Bursa. Antara tempat yang best untuk kita buat main salji, main ski dekat pergunungan salji yang cantik di Bursa. So bukan sekadar kalau kita pergi hari ni dengan negara macam ni, kita pergi untuk melancong, untuk ambil gambar saja, tak. Tapi kita belajar daripada sejarah. So Orhan menguasai Bursa di Anatolia pada zaman tu, dan menjadikan Anatolia ni sebagai Bursa ni menjadi ibu negeri bagi Turki pada masa itu. Sekarang ni kita kenal Istanbul lah sebagai ibu negara. So anak Orhan ni, kalau kita kenal antara kerajaan Uthmaniyah yang famous, iaitu Sultan Murad. Sultan Murad ni adalah, ataupun kita panggil Sultan Murad I. Sultan Murad I adalah anak kepada Orhan. So dia begitu cucu kepada pengasas pembuka Empire Uthmaniyah lah. So Sultan Murad lah zaman kegemilangan sikit. So dia masuk Empire lebih kurang tahun 1360 macam tu, masuk Perang Kosovo, akhirnya menjadikan Uthmaniyah mendominasi Serbia. Dan bila Islam start masuk Serbia, menang dekat Serbia, akhirnya menjadikan Islam menjadikan batu loncatan kepada kerajaan Uthmaniyah untuk start, untuk memulakan pengaruh, meluaskan pengaruh dan empire ke Eropah. Lebih kurang macam itulah. Kita berhenti dekat sini dulu.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Harmoni

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: And plus.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik. Itulah dia Revolvers. Sepatah kata tahun 1982 menerusi album Revolvers Namun Ku Punya Hati. Tapi Namun Ku Punya Hati tu lebih mendalam maksudnya kepada Dato' Freddy Fernandez. Sebab yalah, lagu tu dicipta juga oleh Wan Ahmad Kamal, seorang OKU sikit lah. Dan kebetulan adik Datuk Freddy Fernandez tu pun OKU juga. Jadi itu yang tersemat dalam jiwa. Tapi sebenarnya lagu-lagu Revolver semuanya membuai perasaan dan ada maknanya tersendiri. Itulah dia, Baiklah saudara, inilah dia sajian klasik. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Masuk waktu solat fardu subuh pagi tadi, 6. Pukul 6 pagi tadi, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Waktu syuruk hari ini 7.11 minit pagi. Jalan Kampung Tanah Rata, keliling desa Rumah Papan, antara bas dan kereta, naik bas rehat badan. Topik kita juga hari ini, pengalaman naik bas. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Jangan hantar pantun. Pantun hari Jumaat. Ni Azura nak dengar cerita ringkas lah. Hantar menerusi FB Radio Klasik. Pukul 8 nanti Azura akan bacakan. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Azlina Aziz. Menerusi album Malu-Malu Sayang tahun 1981, sebuah lagu ciptaan Raja Kobat. Raja Kobat ni memang pencipta lagu-lagu irama Melayu yang cukup popular. Beratus lagu yang diciptanya. Banyak lagu, antaranya Di Pinggir Kayangan, Norma Kadir, Penyakit Cinta Datuk Syarifah Aini, Teratai Menjelma Datuk Sudirman, Kain Plekat Anwar Elina pun beliau cipta juga. Itulah dia Raja Kobat yang mencipta lagu ini. Mengiring Kasih, Azlina Aziz, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

itulah dia. Eh, Talib, jauh dirindu. 6.35 minit pagi. Ni Azra nak kongsikan satu cerita menarik. Tapi sedih lah, sedih. Tindakan seorang ibu membawa dua anaknya ke balai polis selepas mereka bergaduh sesama sendiri. Mengundang perhatian ramai apabila dia meminta anggota polis tu berikan nasihat lah kepada anaknya. Pengajaran ni saudara boleh tengok di laman Threads ya. Mashita Muhammadin. Katanya anak dia bergaduh dua orang tu. Anak sulung dia memang mengidap autism ringan. Baru darjah 4. Bergurau dengan adiknya usia 8 tahun, darjah 2. Jadi gurau lama-lama tu dia jadi kasar. Adiknya menggelarkan abangnya sebagai autism gila. Menyebabkan kanak-kanak itu menangis. Menangis, berasa sedih dengan kata-kata adiknya tu. Jadi dia pun tengok, mula tu ibunya tak tahulah kenapa dia menangis. Jadi bila tanya, dia memberitahu adiknya memanggil dia autism gila. Jadi ibunya sedih dan terus membawa mereka ke balai polis. Jadi di balai polis tu ibunya meminta anggota polis berkenaan memberikan sepatah dua kata nasihat kepada mereka. Kata anak-anak dia ni baik, cuma nak bagi pengajaran sikit. Jadi perkongsian itu saudara boleh tengok lah ya, disertakan sekeping gambar anaknya yang berada dalam kenderaan sambil ditemani seorang anggota polis. Jadi ramailah yang memberi komen bagus-bagus ya. Dia kata pihaknya memahami perasaan ibu bapa yang berdepan dengan situasi berkenaan lah. Juga anggota polis salah seorang yang tengok Threads tu pun bagi juga komen. Katanya sebagai seorang polis, kami juga mempunyai perasaan jika ibu atau bapa membawa kes seperti ini. Sudah tentu kami akan melayan dan membantu. Itulah dia. Kadang-kadang itulah ibu apa pun gusar juga untuk menyelesaikan suatu keadaan. Tak kisah, janji bolehlah pergi kepada orang ketiga ya, untuk memberi nasihat yang berguna kepada anak-anak mereka. Sedih sangat. Saya baca pun hiba. 6.38 minit pagi. Terima kasih kepada saudara ada yang dah mula hantar cerita menarik mengenai topik kita hari ini. Pengalaman naik bas, boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Nanti pukul 8, Nazura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar. Sekejap lagi kita ada Dian Pisica, Kuncup Hati Layu Pasti. Tapi selepas itu berhibur dengan gandingan Zaliha Hamid dan juga Datuk Sudirman Haji Arsyad Sri Langkat. Lagu tahun 1978. Lokasi Sri Langkat ni lokasinya di Sumatera tau. Tapak Istana Langkat tu dah menjadi sebuah sekolah madrasah. Kita dengar menerusi album kedua Deli ni. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik. Lagu tahun 1983.

Radio Klasik menggamit kenangan. Sekarang ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 28 Julai 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di beberapa tempat negeri Perlis dan Pahang. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Pulau Pinang, Mendong, Selangor dan juga Melaka. Tiada hujan pula di Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor. Manakala di Sabah pula hujan di beberapa tempat pedalaman, Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat. Berangin disandakan juga Labuan. Sarawak pula hujan di beberapa tempat, Mukah, Bintulu dan juga Miri. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seriki, Sibu, Kapit dan juga Limbang. Cuaca sebelah petang semenanjung ribut petir di beberapa tempat, Perlis, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Johor. Tiada hujan pula di Pulau Pinang dan Melaka. Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat. Pantai Barat, Kudat, ribut petir di beberapa tempat pedalaman, Sandakan. Hujan di beberapa tempat Tawau, berangin di Labuan. Dan akhir sekali di Sarawak, ribut petir beberapa tempat, Kuching, Serian,

Temerahan Sibu, Muka Kapit Bintu Lumiri dan juga Limbang. Tiada hujan pula di Sri Aman, Betung dan juga Sariki. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topik apa? Itu saudara kena tunggu. Pukul 8 kita ada topik menarik mengenai pengalaman naik bas. Sajian klasik ya, pukul 8 pagi nanti. Hanya menerusi FB. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar sebuah lagu ciptaan anak Sarawak ini, anak jati Sarawak, Patrick Khamis, kumpulan Skoin ini, Hanya Engkaulah Kekasihku, lagu tahun 1999. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mujarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif. Ia tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Ia sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaannya itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia, A. Ramli, hari berganti hari. 7.18 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, menerusi sajian klasik sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Baiklah saudara, ini pungutan pingat untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia tangga ke-7 dengan memungut 4 pingat, 2 emas, 2 gangsa. Itu setakat ni lah. Dan 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi nanti, ini Azra tak sabar ni nak bacakan apa yang dikirimkan oleh pendengar setia Radio Klasik mengenai topik menarik pengalaman naik bas yang hantar menerusi FB Radio Klasik sahaja yang Azura akan bacakan ya. Bermula pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar sekejap lagi Mas Idayu, Cintaku 100%. Tapi sebelum itu, Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Cubit, cubit manja. Selamat datang. Alia. Sepupuku yang dirindui. Kau tak rindu kat aku ke, ha? Lama kau tak datang rumah aku. Sampai hati majuk.
1: Aduh, Hashima. Kenapa pula kau ada kat kedai bunga ni? Cik Sharifah ni mana?
0: Kakak ipar aku tu keluar pergi hantar tempahan bunga. Aku tolonglah jagakan kedai bunga ni sekejap. Engkau pula datang sini nak cari bunga untuk siapa, ha?
1: Nak beli untuk Mak. Oh. Hari ni kan ada jadi dia. Engkau lupalah tu kan? Tapi tak apa. Dimaafkan. Sebab ada budak comel dalam perut kau tu. Tapi kan,
0: alamak.
1: Kemarin mak aku kena scam tau. Habis duit simpanan dia. Lesap.
0: Ya Allah. Kesiannya. Habis tu dia buat apa?
1: Itulah, dia malu nak bagi tahu aku. Tunggu sampai semalam baru nak bagi tahu.
0: Aduh, itu yang tak boleh tu. Kalau kena penipuan dalam talian, jangan tunggu-tunggu. Ha, lagi cepat bertindak, lagi tinggi peluang duit dapat diselamatkan.
1: Serius ke ni?
0: Ya.
1: Ingat dah kena tipu, memang habis dah lesap semua duit.
0: Tak semestinya. Sekarang ada NSRC, National Scam Response Center. Kalau jadi mangsa, terus hubungi 997.
1: 997?
0: Ha.
1: 997. Senang nak ingat nombor tu.
0: Betul. Yang penting bertindak dalam 24 jam pertama. Itulah tempoh paling kritikal untuk pihak berkuasa mengesan, menyekat dan membekukan aliran wang sebelum penipu tu sempat menghilangkannya.
1: Oh, macam tu? Seminit pun tak boleh tangguh lah kan maksudnya?
0: Memang tak boleh. NSRC pula bekerjasama dengan PDRM, Bank Negara Malaysia dan institusi kewangan supaya tindakan dapat dibuat dengan lebih pantas.
1: Lepas ni, kalau nampak mesej pelik, tawaran terlalu lumayan atau orang suruh pindahkan duit cepat-cepat, aku semak dululah.
0: Memanglah. Itu langkah yang paling bijak. Jangan mudah percaya. Semak dulu sebelum klik atau buat sebarang transaksi.
1: Terima kasih lah, Shima.
0: Sama-sama.
1: Datang nak beli bunga. Sekali dapat ilmu yang lebih harum daripada bunga mawar ni.
0: Harum bunga ni boleh hilang tau, Alia. Tapi ilmu kalau diamalkan, manfaatnya kekal selamanya gitu.
1: Betul. Jadi kita ingat sama-sama. Kalau jadi mangsa penipuan kewangan dalam talian, segera hubungi NSRC di talian 997. Jangan tunggu, jangan bertangguh.
0: Betul tu. Cepatlah pilih bunga yang mana yang kau nak ni. Yang mana satu? Pilih-pilih. Semua yang dekat depan ni, Cik Sharifah baru gubah pagi tadi tau. Segar-segar lagi semuanya. Harum, wangi. Nak mawar, lili, carnation atau bunga orkid warna ungu ni. Cantik juga yang ni. Mak kau mesti suka yang ni.
1: Kau memang tahu cita rasa mak aku kan? Dia memang suka orkid ni. Baik, aku ambil orkid ni. Cantiknya lah. Pandai Cik Sharifah gubah .
0: Memanglah.
1: Tapi bilalah pula aku nak dapat bunga macam ni, Shima?
0: Kau nak ke? Sekarang juga aku boleh bagi. Aku pilih.
1: Kau bagi nak buat apa?
0: Tak nak sudah.

Dia Rohani B, Kini Hatiku Telah Tertawan, tahun 1953. Rohani B ni penyanyi yang jelita tau saudara. Kurus tinggi orangnya. Kecil molek. Bibir merah bak delima. Seorang pemalu. Kalau nak pergi mana-mana je mesti berteman. Itu Rohani B ya. Seorang yang pemalu lah. Tak boleh jalan sorang-sorang. Penyanyi klasik kelahiran Banting, Selangor, rupanya berkahwin pada usia 17 tahun bersama seorang pegawai kerajaan tahun 1954. Dan hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 5 orang anak. Jadi, Rohani B ni mula merakamkan lagu-lagu Piring Hitam sejak usia kanak-kanak lagi. Lagu pertama tu, lagu Katak Si Katak Lompat. Usianya baru 11 tahun. Itulah dia. Rohani B. 7.38 minit pagi, terus dia bersama kami yang dah pun sampai anak-anak di sekolah. Jadilah pelajar yang cemerlang, yang berdedikasi. Jangan sesekali lawan, cakap cikgu. Cikgu adalah ibu apa di sekolah. Tak berkat lah kalau cikgu, kalau lawan cikgu ni. Kita dengar sekejap lagi Grace Simon, Bing. Tapi sebelum itu, ini dia Dato' Nasir Wahab, Gadis Bermata Biru. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.52 minit pagi. Proses pengundian awal bagi PRN Negeri 9 ke 16 hari ini. Hari ini melibatkan 22,339 anggota tentera dan pasangan serta polis dan juga pasangan. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 16,884 anggota tentera beserta pasangan mereka serta 5,455 anggota polis dan pasangan layak mengundi untuk PRN kali ini. Dan kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pukul 8 pagi ini dan akan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal yang akan ditutup 12 tengah hari, 2 pusat mengundi pada pukul 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup pukul 5 petang. Jadi jalankan tanggungjawab. Baiklah saudara, sekejap lagi kita ada Kadir dengan lontong. Khas untuk mereka yang bersarapan lontong hari ini. Tapi sebelum itu, ini dia Mazuin Hamzah Dikau, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.